0: are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Kenapa orang-orang yang sudah nikah suka rese sama kalian-kalian yang jomblo? Especially kalau kalian di atas umur 30-an. Kenapa mereka suka rese sama jomblo-jomblo yang di atas umur 30-an? Sebel kan tiap kali ketemu ditanya, kapan kawin? Kapan lu kawin? Kamu mana pos lo? Udah 30-an tuh, nanti susah kalau mau hamil nanti. Ntar gimana coba bertua? Kenapa mereka sebegitu resenya? Karena mereka tuh jealous sama jomblo-jomblo yang umurnya di atas 30-an. Rata-rata kan orang-orang yang umur di atas 30-an udah pada kerja. Kerjanya udah pada lumayan tuh. Punya duit. Dan mereka bisa spending sendiri duitnya. Bisa traveling kemana-mana. Mereka punya kebebasan. They have freedom. Kebebasan yang gak akan pernah bisa dimiliki lagi sama orang-orang yang udah nikah. Itu sebabnya mereka ngiri. Mereka jealous. Mereka nyuruh kalian cepat-cepat nikah. Kenapa? Bukan karena mereka perhatian atau care sama kalian, enggak. Karena mereka tuh kepengen kalian tuh sengsara kayak mereka. Ya mereka juga kan nikah, punya anak, punya suami. Kalau mereka punya gaji 10 juta, ya dibagi-bagi dong. Buat anaknya, buat istrinya. Belum lagi kalau istrinya tipe yang rakus gitu kan. Dianya juga kerja, duit suaminya juga diambil sama dia. Dan suaminya cuma dapat duit rokok doang. Iya enggak? Nah coba kalau kalian cowok single, walaupun kalian jomblo, punya duit 10 juta, punya gaji 10 juta 10 bulan, dalam sebulan gaji kalian 10 juta, enggak dibagi-bagi kan? Enggak, paling kasih nyokap berapa, kayak 500 ribu, 100 juta. 9 jutanya ya buat kalian senang-senang, buat kalian traveling, buat pacaran, iya enggak? Enggak perlu maintain, kalau punya gini ya mesti di-maintain. Boros, lebih murah punya pacar. Jadi enggak usah kecil hati. Enggak usah kecil hati kalau kalian belum nikah. Dan buat kalian perempuan juga. Umur 30 tahunan, belum kawin, it's okay. Kalian belum punya tanggungan, kalian bisa nabung, bisa sekolah lagi, bisa ngambil master degree, bisa jadi profesor, bisa traveling keliling dunia tanpa mesti mikir, wah anak ditinggal nih, aduh, gimana suami. Menikah itu gak enak, gak ada yang enak. Beneran deh. Apa mesti sumpah deh, sumpah gak enak, bener. Capek banget. Kalian gak akan punya lagi kebebasan yang kalian punya pada saat single. Jadi appreciate your time sekarang pada saat kalian jomblo. Kalian punya kebebasan, kumpulin duit, traveling, senang-senang. Jangan rasa kecil hati, cuekin aja orang-orang yang rese-rese itu. Dan tujuan utama kita hidup di dunia kan bukan cuma kawin dan beranak doang, iya enggak? Coba kalau kalian single, kalian gak punya keluarga, kalian gak punya tanggungan, kalian bisa ngejar cita-cita kalian apapun yang kalian cita-cita kan bisa kan, tanpa terhambat karena ada anak, karena ada family. Kalian bisa sekolah setinggi-tingginya, bisa pergi kemana, bisa berkarir dimanapun, apapun yang kalian mau, di dokter, di perawat, di apapun, berkontribusi dengan masyarakat. Gak perlu, gak harus punya anak, gak harus punya anak biologis. Itu kan tujuan orang-orang mainstream aja, ya gak? Terus, jangan terlalu percaya dengan apa yang digambarkan oleh sebuah family dalam media sosial. Ya mereka kan cuma ngeliatin yang bagus-bagusnya aja. Kan kalian gak hidup sama mereka kan, kalian gak tahu bener-bener apa yang mereka alamin. Karena memang gak ada, pernikahan sempurna itu bullshit. Mereka kan cuma berusaha nampilin yang bagusnya aja kan. Gak mungkin dong mereka upload foto pas lagi berantem, pas lagi ribut, apa segala macam kan. Coba tanya deh ke psikiater, apa psikolog, survei. Berapa banyak orang yang depresi karena menikah, karena pernikahan yang tidak bahagia? Banyak banget. gitu. Jadi jangan nggak perlu iri sama orang yang udah menikah yang kelihatan harmonis itu keluarga samawa di media sosial foto keluarga suami istri anak segala macam lagi ketawa. Itu cuma tampilannya doang. Kalian kan nggak tahu nggak juga mereka jadi nggak tahu dong sehari-harinya kayak gimana mereka berantemnya kayak apa perasaan mereka kayak gimana sebetulnya mereka nggak kalian nggak akan tahu karena pernikahan yang sempurna itu nggak ada nggak akan pernah ada yang ada ya orang-orang yang pura-pura sempurna ya supaya dinilai bagus sama masyarakat dong yang sempurna itu apa coba sempurna itu kan cuma standar manusia aja ya nggak mana ada sempurna nggak ada kan benar-benar nggak ada. Jadi buat kalian para jomblo, kalian harus bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, wasyukurillah kalian jomblo. Ya, menikah itu nggak ada enak-enaknya kok. Paling cuma sebulan, dua bulan, tiga bulan, habis itu struggle, banyak benar-benar berjuang, berkorban, harus banyak pengorbanan. Benar-benar harus selflessness kalau bisa bertahan dalam sebuah pernikahan itu. Egonya mesti dihilangin dulu. Baru pernikahannya bisa jalan. Ya buat kalian yang jomblo, ini kan waktu kalian benar-benar berharga banget gitu. Kalian bisa ngapain aja yang bisa full of yourself, bisa me time terus. Ya sekali punya pacar, oke. Okay. Tapi gak usah dipikirin, gak usah stres dan gak perlu didengerin bacotannya orang-orang yang rese itu. Yang ngebully kalau kalian jomblo. Karena sebetulnya mereka juga sengsara. Mereka juga pengen keluar dari pernikahan itu. Makanya dia tuh kepengen lu juga sengsara sama kayak mereka. Jadi, stay jomblo and be happy.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah
7: buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Terima kasih atas atensi sobat inspiratif semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di sesi Ghost Station mendatang dengan kisah-kisah yang lebih menarik lagi.

Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas. Saya Lucy, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya di program Ghost Station pada malam hari ini, Kamis 14 Januari 2021, tepat pada pukul 23.01.

seperti biasanya, program Ghost Station Ilusi bakal mengulas kisah horor, mistis, bahkan urban legend. Dan itu Ilusi juga bacakan cerita-cerita horor dari artikel ataupun cerita dari narasumber. Mungkin sobat inspiratif ingin share cerita atau pengalaman tersebut, bisa kirim cerita tersebut via email ke gs@inspiradio.id atau bisa juga DM ke IG-nya Inspiradio. Inspiradio. Nantinya setiap email atau DM yang masuk akan Ilusi bacakan di program Ghost Station.

0: Hai, gue Ius Darmawan dari IB Musik Jakarta. Sobat inspiratif, dengerin terus inspirasi.
1: Black SY.

Cek, satu, satu, dua, cek, satu, satu, dua, cek, cek. Cek, halo, cek, oke, sudah masuk. Dan... Oke, ini kenapa ya jaringannya? Oke, selamat pagi, siang, malam kepada pendengar inspiradio.id. Hari ini mohon maaf banget ya. Cek, halo. Ini mohon maaf banget ya, karena ada beberapa gangguan sinyal yang dimana membuat membuat siarannya agak terlambat gitu ya. Ini saya masih men-setting beberapa yang harus disetting. Oke. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oke. Selamat pagi, siang, dan malam para pendengar inspiradio.id. Kembali lagi bersama saya, Mental Mantul. Sebuah program di inspiradio.id yang akan membahas tentang kesehatan mental. Cek. Membahas tentang kesehatan mental dan kesehatan dan berbagi informasi tentang kesehatan mental. Ini mic saya kenapa ya? Oke. Dan berbagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental yang dimana harapannya akan membuat para pendengar memiliki atau mempunyai kesehatan mental yang mantul setiap harinya begitu. Nah, sebelum saya masuk ke tema saya pada malam hari ini, tidak ada pesan-pesannya, saya akan mengingatkan kepada para pendengar untuk selalu mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya akan banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian ikuti di setiap harinya, apalagi dengan kondisi COVID-19 dan PPKM kali ini. Mungkin Inspiradio bisa membantu, menghibur, dan menemani kalian semua gitu. Dan gak lupa juga saya ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu follow semua akun sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada banyak informasi-informasi yang menarik begitu. Nah, buat kalian-kalian juga nih yang pengen curhat, yang pengen berbagi informasi, yang pengen ikut nimbrung, yang pengen ikut memberikan atau pengen ikut chit-chat, langsung saja ke WA-nya atau ke sosial media inspiradio.id. Tapi sebelum itu, saya juga minta maaf kalau misalkan suara saya agak berebet, karena memang mic yang saya gunakan dan jaringan yang ada saat ini sangat terbatas. Jadi harap maklum buat para pendengar agar kalian semua bisa mengerti apa yang ada di sini gitu. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang kenduri bahagia. Apa itu kenduri bahagia?
apa hubungannya dengan kesehatan mental, apa apa pentingnya kebahagiaan, semua akan saya bahas gitu ya dalam 1 jam ke depan. Oke, hang lagi nih laptop. Waduh. Ketika saya, ini saya cerita dulu ya. Ketika saya membuat atau memberikan tema ini gitu ya, saya sudah mencari artikel yang cukup banyak. Saya meluangkan waktu untuk mencari artikel yang sesuai dengan kebahagiaan, hubungannya dengan kesehatan mental begitu. Tapi saya tidak menemukan banyak artikel yang membahas tentang itu, karena yang banyak ditulis adalah sebuah penelitian, sebuah skripsi, sebuah jurnal di mana hubungannya tentang kebahagiaan dan kesehatan mental gitu. Nah, kalau kita bahas tentang skripsi dan jurnal itu memang nggak ada habisnya ya, karena setiap skripsi dan jurnal yang ditulis itu mempunyai sampel dan juga populasi yang berbeda, di mana kebahagiaan-kebahagiaan yang diukur itu juga akan berbeda begitu. Nah, berkaitan dengan kebahagiaan, saya sudah mencari beberapa artikel yang memang mungkin bisa menjadi informasi bagi kalian. Tapi sebelum itu, saya mau tanya dulu, apa arti kebahagiaan bagi para pendengar? Apa ini artinya kebahagiaan bagi para pendengar? Karena kalau menurut saya, kebahagiaan itu gak hanya tentang tertawa, gak hanya tentang merasa bahwa dirinya senang saat itu, gak hanya itu. Tapi kebahagiaan juga itu sebuah perasaan yang memang puas. Sebuah perasaan yang memang bisa dirasakan oleh subjek atau manusia. Sebuah perasaan yang dimana dia bisa merasa bahwa hidupnya hari ini enteng-enteng saja, bahwa sebenarnya sebuah perasaan gembira yang dimiliki saat ini itu bisa menghilangkan atau melupakan bebannya pada hari ini gitu. Itu menurut saya ya. Ya, walaupun agak panjang dan ribet, tapi itu menurut saya begitu. Nah, kalau kalian punya definisi kebahagiaan sendiri gitu ya, bisa langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id, karena nanti semua yang kalian tulisin di sana akan saya baca gitu. Nah, ini ngehang nih. Laptop saya ngehang. Gimana nih? Saya nggak bisa baca dong. Oke. Berkaitan dengan kesehatan mental, sebenarnya memang berhubungan antara apa namanya, kebahagiaan dan kesehatan mental. Pasti kita tahu atau kita sering mendengar tentang istilah mensana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat, gitu kah? Ya pokoknya begitulah. Pokoknya
Kalau jiwanya sehat, itu fisiknya juga sehat. Nah, sebuah tanda bahwa jiwanya sehat, bahwa jiwanya membaik, itu memang langsung nggak dikatakan bahwa bahagia itu adalah sebuah tanda bahwa jiwanya baik atau jiwanya sehat gitu ya. Memang nggak langsung dikatakan seperti itu, tapi komponen-komponen yang berasal atau yang mendukung bahwa bahagia ini berkaitan erat dengan kesehatan mental itu juga diberikan gitu. Nah, kalau menurut Wikipedia, kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Di sini juga ada definisi bahagia menurut para ahli, tapi masih hang, masih loading, jadi saya teruskan aja. Karena memang kebahagiaan itu apa ya, itemnya atau apa namanya, bahan-bahannya itu berbeda-beda setiap manusia. Tapi kebahagiaan juga akan membawa sebuah perasaan atau sebuah tujuan, di mana ketika kebahagiaan akan mendapatkan sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Bahagia itu sederhana, banyak yang bilang seperti itu. Bebas jika banyak orang yang memberikan sebuah quotes seperti itu. Nah, banyak banget sobat-sobat Inspiradio. Ada beberapa yang mengirim ke saya tentang cerita kehidupan kebahagiaannya, tapi nanti akan saya bacakan. Hari ini saya bingung mau apa ini. Laptop saya hang mulu nih. Oke. Jadi sampai mana ya?

Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalian juga bisa mengirim informasi, mengirim sebuah curhatan, sebuah kritik atau saran, langsung saja kalian bisa ke sosial medianya Inspiradio, dan saya akan membacakan satu kiriman. Dari pendengar inspiradio.id. Kalau soal mental itu banyak. Ini salah satu pendengar inspiradio.id mengirimkan sebuah catatan. Apa ini? Mengirimkan sebuah catatan. Dan saya akan membacakannya langsung. Aduh, laptopku hang. Ah, udahlah. Oke, langsung saya bacakan. Saya nggak akan menyebutkan namanya karena memang sebuah privacy. Walaupun dia mau disebutkan namanya, it's okay. Tapi di Mental Mantul nggak akan ada yang disebutkan namanya. Oke, kecuali RJ-nya aja yang disebutkan namanya. Oleh karena itu, kalau kalian mau curhat, silahkan curhat. Gitu. Nah, salah satu catatan dari pendengar ini mengatakan bahwa kalau soal mental itu banyak, apalagi kerjaanku sekarang semuanya bertemankan kertas dan komputer. Asli banget stresnya. Cara untuk aku mengatasinya, kalau dulu sukanya fokus kepada makanan. Sekarang oleh karena lokasi kerjaanku sudah berubah, banyak yang nggak bisa kulakukan seperti biasa. Jadi apa yang kulakukan ialah annoyed people atau mengganggu orang-orang maksudnya ya. Aku akan bikin siapa saja yang berada di empat penjuru di antaraku mula rasa marah, stres, jadi kaget dengan sikapku. Setelah wajah mereka berubah, aku akan mulai ketawa. Di situ aku akan berehat 5-10 menit dan bercanda sama mereka. Jadi dengan secara tidak langsung, stres semua akan hilang. Like they always said, have a break. Have a Kit Kat. Okay. Itu adalah sebuah catatan yang dikirimkan ke saya dari pendengar inspiradio.id. Sebenarnya sah-sah saja ya, sebuah kebahagiaan itu dimiliki oleh seseorang gitu ya. Entah itu kebahagiaannya ngerjain orang, entah itu kebahagiaannya malah apa namanya, bikin rusuh, itu berbeda-beda cara orang mengungkapkan kebahagiaannya. Tapi sebenarnya sah-sah saja, karena bahagia juga adalah hak semua orang. Tapi sebuah warning di sini, sedikit warning di sini, karena gak semua orang di dalam keadaan mood yang sama. Maka kalau mau ngerjain orang juga hati-hati dan dipikirkan secara matang-matang begitu. Karena takutnya kita bahagia, orang lain gak bahagia gitu. Tapi overall it's okay. Yang namanya kebahagiaan juga, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya kebahagiaan adalah mempunyai jalan sendiri-sendiri setiap manusia. Ada yang bahagianya karena uangnya banyak, ada yang bahagianya karena dapat kerjaan, dapat cita-cita, ada yang bahagianya memang ngerusuh aja gitu. Ada yang bahagianya tentang makanan, ada yang bahagianya tentang musik. It's okay. Tapi yang jelas,
semua kebahagiaan, semua rasa bahagiamu adalah milikmu sendiri, gitu. Nah, ini apa lagi ini? Oke. Oke. Nah, saya telah dapat artikel dari Sehatku. Bahagia adalah kondisi emosi dengan karakter senang, penuh syukur, dan puas. Definisi ini memang bisa berbeda antara satu orang dan lainnya. Hanya saja, karakteristik utamanya adalah kepuasan terhadap hidup atau momen yang sedang dijalani. Meski demikian, memang benar bahwa emosi seperti bahagia, sedih, takut, kaget, dan lainnya adalah konsep yang sangat luas. Ada unsur subjektivitas juga di dalamnya, gitu, yang ditulis oleh artikel Sehatku. Karena bahagia juga bukan berarti nggak sedih ya. Jadi dua komponen utama ketika berbicara tentang definisi kebahagiaan adalah emosi yang seimbang, atau kalau biasanya saya mengarahkan kepada emosi yang tepat, gitu ya. Setiap orang bisa merasakan emosi, perasaan, hingga mood yang berbeda-beda. Rasa bahagia umumnya dikaitkan dengan perasaan positif ketimbang negatif, gitu biasanya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa tapi biasanya saya mengatakan bahwa emosi yang tepat, jadi kita itu tepat dalam mengungkapkan emosi. Misalnya kalau waktunya sedih, ya kita mengungkapkan. Kalau momennya memang sedih atau situasionalnya sedang sedih, ya kita tetap mengungkapkan keharuan itu, gitu. Jadi tepat, emosi yang tepat di situasi yang tepat, gitu. Agar kita paham dan kita mengerti tentang situasi atau kondisi kita di lingkungan masing-masing, gitu. Nah, komponen yang kedua adalah puas akan hidup, gitu. Yang menunjukkan seberapa puas seseorang akan berbagai aspek dalam kehidupannya, gitu. Kayak hubungan dengan pasangan atau dengan orang lain, karir, pencapaian, dan hal-hal lain yang dianggap penting, kayak kekayaan juga. Itu juga sumber kebahagiaan, kita nggak bisa mengkiri. Tapi kan kebahagiaan nggak hanya tentang uang seperti itu. Itulah kenapa saya membuat tema tentang kenduri kebahagiaan atau kenduri bahagia, gitu. Karena di dalam hidup ini kita itu kadang bisa kenduri bahagia, kadang nggak bisa kenduri bahagia. Karena kenduri kebahagiaan itu harus dengan momen yang tepat, dengan masa yang tepat, gitu. Kita tahu bahwa kita nggak setiap hari bahagia. Oleh karena itu, kita harus bisa nih berkenduri bahagia, walaupun nggak setiap hari. Kita bancaan bahagia, sama kayak orang kalau dapat kendurian, orang kalau menghadiri kendurian, gitu ya. Semua yang ada di sana adalah perasaan bahagia. Bahagia dapat nasi, bahagia dapat lauk, bahagia dapat makanan, bahagia ketika bertemu orang-orang, bersyukur ketika mengucap doa ketika kendurian itu. Oleh karena itu, kita harus mencoba
kendurian juga, tapi nggak hanya secara fisik, tapi secara mental. Namanya kenduri bahagia, gitu. Jadi kita kendurian kebahagiaan. Kita bisa kumpul dengan orang, kita bahagia. Kita bisa bersyukur untuk bahagia. Kita bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan pencapaian yang membuat kita bahagia. Begitu, itulah yang dimaksud kenduri kebahagiaan. Lalu hubungannya dengan kesehatan mental apa? Banyak sekali. Kalau ada yang tanya bahwa bukannya orang yang ODGJ

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Oke, itu mereka bisa mengekspresikan perasaan hatinya kapanpun dan di saat apapun itu gitu. Mereka bisa nangis tiba-tiba, mereka bisa ketawa tiba-tiba. Yang dimana hal-hal yang seperti itu tidak mengungkapkan kebahagiaan. Karena orang yang dengan ODGJ juga banyak sekali, di mana orang-orang yang berubah menjadi ODGJ itu awalnya juga tidak bahagia dengan apa yang ada atau apa yang terjadi di dalam hidupnya gitu. Oke, sama-sama, sudah saya bacain. Pendengarnya bilang makasih. Oke, mainlah PUBG dan semoga chicken dinner, oke? Oke, lanjut. Sampai mana? Tadi sampai mana ya?

kalau mood lagi nggak enak terus dikerjain juga bisa parah nasibku. Yes, mood juga bisa bergantung kepada performa yang dimiliki orang-orang. Oke. Selamat chicken dinner buat para pendengar yang sedang main PUBG. Emang kalau main PUBG bisa denger radio? Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mood saja bisa mengganggu performa seseorang, apalagi bahagia. Itu bisa jadi adalah sebuah tanda kalian mencapai sebuah kesehatan mental yang baik gitu. Tapi kalian juga harus selalu ingat bahwa bahagia enggak hanya tentang tertawa saja, tapi puas dengan apa yang terjadi gitu. Dan juga bersyukur dengan apa yang telah dimiliki gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang saya temui adalah orang-orang yang tidak bahagia akan hidupnya. Tidak bahagia akan di mana dia harus bersikap, di mana dia harus memberikan, di mana dia harus bersyukur. Karena banyak sekali orang yang saya temui seperti menjalani hidup yang tidak diinginkan. Padahal kita nggak akan selamanya seperti itu. Pasti ada sedikit-sedikit momen-momen di dalam kehidupan kita, kita merasa bahagia gitu. Karena bahagia itu sederhana. Waduh, kita kembali lagi ke quotes-nya. Karena bahagia itu sederhana bagi orang-orang yang sedang dilanda hujan di rumahnya, cukup dengan mie instan dan kopi mungkin dia bisa menjadi bahagia. Ada orang-orang yang bahagianya sederhana-sederhana sekali seperti itu bisa membawa ketenangan batin, ketenangan psikologis di dalam hidupnya. Di mana ketenangan batin dan psikologis ini itu juga akan berpengaruh kepada mood dia dalam hidupnya. Orang dengan mood-mood yang bagus atau dengan suasana hati yang bagus, yang baik, yang riang dan yang gembira, itu biasanya akan mencapai performa dan produktivitas yang baik gitu. Oke.

Nah, ada juga psikolog yang melihat beberapa indikator kebahagiaan seperti merasa menjalani. Ini kenapa sih? Indikator kebahagiaan itu beberapa psikolog juga berpendapat bahwa indikator kebahagiaan seperti merasa menjalani hidup yang diinginkan, merasa hidupnya sangat baik, merasa sudah mencapai target, merasa puas dengan hidup yang dimiliki, merasa positif ketimbang negatif. Nah, kalau ada yang tanya, misalkan ya, kalau ada yang tanya bahwa sebenarnya hidup saya nggak bagus-bagus amat. Bahkan hidup yang saya jalani hari ini bukan hidup yang saya inginkan atau target yang selalu saya idam-idamkan itu nggak akan pernah tercapai. Atau saya nggak pernah puas dengan hidup yang saya miliki. Saya selalu merasa negatif tentang apa yang ada di kehidupan saya. Keputusasaan yang seperti itu yang akan menjauhkan kita dari sebuah kebahagiaan. Bisa saja kalian mengubah lingkungan kalian menjadi seperti yang kalian inginkan. Tapi dalam proses mengubah lingkungan yang kalian inginkan, itu juga akan memerlukan waktu dan darah yang banyak dan pengorbanan yang sungguh tidak terhingga gitu misalnya. Banyak cara di mana kita harus mencapai sebuah kebahagiaan. Ada sebuah cara yang singkat yang dulu diberitahukan kepada saya, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup yang tidak diinginkan, di mana kita harus siap-siap menjalani hidup kepada sesuatu yang sangat kita benci. Karena bisa jadi hidup ini berlaku bukan hanya tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tapi berlaku sesuai dengan apa yang kalian benci. Kadang-kadang hidup itu seperti itu. Maka seseorang yang bijak bilang pada saya bahwa kamu bisa ngambil baiknya di antara yang buruk, atau kamu bisa mengambil semuanya dan mensyukuri semuanya, karena semua loh, lagunya mati ya.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata _
14: Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.

0: Hey.
1: Hey, saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa

0: リンクスタート。
1: Ya, sekarang masih keadaan work from home, kita rekaman dari rumah.
2: Dari rumah
1: saya.
2: Padahal udah ada peringatan ya, social distancing. Tapi tenang, kita masih kami social distancing.
1: Ya, jarak kami 6 meter ya.
2: 6 meter.
1: Kira-kira 6 meter.
2: 6 meter. Padahal ukuran kamarnya 3x3.
1: Malah bayangin satu pojok kanan atas, satu pojok kiri bawah.
2: Yang satu atas lemari. Satu atas lemari.
1: Balik lagi di podcast Link Start. Total ngomongin soal anime ini udah episode 3.
2: Ya ketiga, gak kerasa masih udah episode 3.
1: Berasa sih, berasa banget. Berasa. Soalnya kita ngatur waktu susah, bukan karena sibuk, karena malas memang. Dan udah episode 3, tapi channel baru dibikin.
2: Ya baru dibikin, baru diupload.
1: Nah, ya waktu
2: udah 3 hari, 4 hari
1: ya, waktu kita take episode 3 ini tanggal 26 April ya. Ya. Episode 1 tayang hari Jumat kemarin.
2: Iya,
1: tanggal
2: 23.
1: Nah, itu dia. Subscribernya 1,
2: yaitu saya sendiri.
1: Iya, bagus dong. Kita tunggu kalau challenge-nya adalah kalau episode 5 subscriber channel Link Start Podcast kurang dari 20, channel YouTube pribadi David bakal subscribe semua keluarga Halilintar.
2: Iya, nanti jadi saya bikin akun 20 buat subscribe YouTube podcast saya sendiri.
1: Iya. Yeah. Dan sebenarnya ini tadi juga terpaksa ya untuk enggak take from home masing-masing.
2: Iya, padahal rencananya itu kemarin ya seperti biasa
1: gitu. Karena memang karena satu dan lain hal ya.
2: Yeah.
1: Dan kebetulan juga kita di sini memang cuma berdua.
2: Anggap aja yang satu kandang.
1: Nggak, sebenarnya di sini ada expert anime juga tapi belum episode waktunya mengundang dia jadi belum ya. Expert ya benar dong.
2: Iya.
1: Tapi kapan-kapan kita undang dia. Yeah. Sekarang kita ngomongin materi yang udah kita siapin aja. Kita ngomongin soal apa nih, Fit, untuk sekarang ini?
2: Ya, kita kemarin ngomongin isekai. Terus kita
1: kemarin... kemarin bukan isekai dong.
2: Kita kan
1: episode 1.
2: Anggap saja, itu kemarin.
1: Oh iya benar-benar. Kan kemarin tayang.
2: Kan kemarin tayang. Yang tayang baru satu.
1: Iya benar juga.
2: Kemarin kan kita ngomongin tentang isekai.
1: Anime genre game dan isekai.
2: Terus untuk yang minggu lalu yang belum tayang di YouTube tuh kita bahas tentang anime hari Minggu pada waktu kita kecil atau tahun 2000.
1: Iya betul, tahun 2000 awal ya.
2: 2000 awal. 99-2000.
1: Dan itu bakal tayang di Jumat depan.
2: Iya,
1: di Jumat depan. Sekarang kita ngebahas soal sebuah karya dari seorang
2: masterpiece
1: bernama Makoto Shinkai. Makoto Shinkai ini lahir sebagai Makoto Nitsu.
2: Wow.
1: Responmu selalu menyenangkan hatiku kalau enggak.
2: Oh. Huh?
1: Matiin banget pokoknya. Matiin partner banget tuh. Selalu bangsat emang. Merupakan seorang sutradara anime.
2: Oke.
1: Dan mantan perancang grafis yang berasal dari Jepang. Shinkai berasal dari prefektur Nagano. Shinkai mempelajari sastra Jepang di Universitas Chou, di mana dia menjadi anggota klub sastra remaja.
2: Ya, untuk karirnya sendiri setelah lulus dari Universitas Chuo pada tahun 1994, wah baru lahir misalnya, dia mendapat pekerjaan di Falcom, di mana itu perusahaan pemain video, tempat ia bekerja selama 5 tahun dengan membuat video klip untuk permainan dan desain grafis, termasuk konten web. Dalam periode ini ia bertemu dengan musisi Tenmon.
1: Falcom tuh ini ya? Warrior Orochi Nasu. Game ini game.
2: Falcon.
1: Dia itu mendapat pekerjaan Falcon, perusahaan permainan video. Itu ini bukan Warrior Orochi kan? Atau Ninja Warrior kalau nggak salah. Ya coba. Cek.
0: Warrior Orochi.
1: Coba cek.
0: Warrior.
1: Ninja Warrior kalau nggak Warrior Orochi kan?
0: Ninja Warrior itu acara TV.
1: Fuck, that's right. Ninja Warrior itu acara TV.
0: Acara TV.
2: Yang satunya satu.
1: Bazara.
0: Apa? Bukan. Dinasti Warrior.
1: Bukan.
0: Ninja Warrior. Oh, Warrior Orochi.
1: Ada nih Ninja Warrior.
0: Enggak,
1: enggak ada. Iya, iya, Bang. Warrior Orochi, sorry. Warrior Orochi. Benar enggak?
2: Bukan.
1: Coba cari.
2: Warrior Orochi.
1: Ah. Oke, okay, Warrior Orochi. Ini ada tamu tidak diundang ikut ngomong.
0: Cuk. Ji, takon nang aku lho, Pak.
1: Bukan.
2: Bukan. Bukan, Pak. Warrior Orochi bukan.
1: Apa itu? Developer. Ih. Koi Tek Tek No itu tadi apa, Falcon bukan ya?
2: Bukan, Bapak.
1: Oke, okay, berarti bukan. Lanjut saja daripada malu.
0: Ibu lagi malu nih. Ini jawaban Yoriko. Cuma tertenang gitu.
2: Ini jawabannya. Oke, kembali ke topik, kembali ke topik.
1: Kembali ke topik. Ini suara jam langsung nggak ya? Bentar. Nggak begitu lah ya. Lanjut saja. Dan Makoto Shinkai, yang pasti dia lahir 9 Februari 1973, yang berarti sekarang umur 47 tahun. Pinter kan gitu.
2: Iya, itu kan ada tulisannya 47.
1: Pekerjaan dia sekarang sutradara film, produser, penulis animator, penulis animator, animator juga, pengisi suara juga, seniman manga juga, dikenal voice of a distant star.
2: Nah, maru orang ini.
1: Hah?
2: Maru.
1: Maru gelar
2: banyak.
1: Iya, yeah, betul. Kayak Raditya Dika tuh dia.
0: Versi perfectnya.
2: Ya, ini beberapa judul film atau film judul anime yang anime dia buat atau karyanya.
1: Ini entar dulu. Aku udah nonton 4 lah. 4 untuk anime karya Makoto Shinkai. 4. Yang kita bahas hari ini maksudnya 4. Tadi kan kalau ngomongin anime karya Makoto Shinkai, berasa enggak khasnya tuh?
2: Berasa banget tuh.
1: Apa tuh?
2: Dari grafik.
1: Grafis, ya.
2: grafis. Kalau grafik itu ntar jadinya beda.
1: Ya.
2: Tapi biasanya ntar
1: beda. Iya.
2: Grafis. Ntar
1: jadi
2: cemok.
0: Grafisnya RP.
1: Anda belum diundang.
2: Anda dia.
1: Anda belum diundang jadi saja.
2: Anda mending main
1: Belajar aja. Grafis sama kalau aku kok berasa beda sama anime liannya. Sama anime lainnya itu ini ya. Pengisi suara bukan siapa yang dipilih, cuman kayak berasanya khas aja untuk pengisi dubbingnya paham nggak? Jadi kayak memang kayak apa ya, susah juga ngomong, tapi kayak berasa banget aja. Kalau grafis kan kita udah bisa lihat ya, gitulah kalau anime waktu itu sih kan.
2: Aku tadi tuh ya kan lihat Tenkinoko. Juga Tenkinoko. Anjir, kok suaranya hampir mirip
1: kayak
2: yang di
1: Minonawa.
2: Hampir.
1: Tapi ternyata memang bukan. Ya hampir, ya kayak gitu-gitu. Suara yang diisi memang.
2: Bukan, padahal bukan.
1: Kita bahas 4 aja lah ya, enggak usah semuanya.
2: Ya yang pernah kita tonton aja.
1: Kita udah nonton semuanya sih. Udah. Percaya deh udah.
2: Ya udah, tapi ya 4 aja yang diingat.
1: Biar yang paling sih durasi terlalu panjang. Ya. Bilangnya udah nonton. Ya. Kayak udah expert anime.
2: Ya, padahal
1: kita nonton kalau mau dibahas.
2: Enggak juga. Padahal kita itu nonton tapi punya kebiasaan sendiri.
1: Ya, okay. Bahas 4. 4 yang kita kasih tahu judulnya 4 sekarang atau satu-satunya? Satu-satu. Oke. Okay. Kayaknya yang ini nih buat terakhir ya.
2: Kita urutin dari yang paling lama.
1: dari paling lama kayaknya ini deh. Kanojo no Kanojo Kanojo to Kanojo no Neko. Tahu kan?
2: Wah, aku enggak tahu, enggak pernah lihat tuh.
1: Nah, Makoto Shinkai ini juga sering start dulu di start dulu.
2: Entah kenapa nama alternatif bahasa Inggrisnya selalu
1: selalu ya.
2: Kanojo to Kanojo no Neko atau katanya everything flows.
1: Beda ya. Dan kalau kita simpul, kita bisa simpulin anime karya Makoto Shinkai ini aneh-aneh. Semuanya aneh-aneh. Enggak, kita berpikir bahwa itu kehidupan sehari-hari, ternyata bukan.
2: Iya.
1: Yeah. Contohnya ini. Harusnya judulnya ini sih, bahasa Inggrisnya. She and Her Cat.
2: Iya, yeah, Kanojo.
1: No, Kanojo no Neko. Kanojo no Neko.
2: Iya. Yeah.
1: Harusnya sih itu. Ntar dulu, kenapa bahasa Inggris ya?
2: Cewek dan kucing cewek itu.
1: Iya. Yeah. Cewek dan kucing si cewek.
2: Iya.
1: Yeah. That's right. Okay. Ini kemarin nonton nih. Ini unik banget. Aku mau tanya dulu nih, Fit. Misalkan lu ketemu kucing. Udah ada kucing lah pas waktu kita tik di depan pintu ya. Kucingnya mengeong-ngeong. Mm-hmm. Yang di pikiranmu, kira-kira kucing itu kenapa mengeong?
2: Kalau kucing liar,
1: di situ, di depan kita waktu kita tik,
2: nggak tahu.
1: Di ya menghayal aja, kira-kira apa, terus apa yang
2: lapar.
1: Nah, ya gitu kan, lapar. Anime ini aneh. Anime ini mengambil sudut pandang dari si kucing.
2: Mikir.
1: Animenya 27 menit. Ini sudut pandang yang diambil adalah si kucing.
2: Oh ya.
1: Jadi bagaimana perasaan si kucing gitu.
2: Iya beneran.
1: Jadi bakalan banyak monolog dari si kucing.
2: Jadi kucing mau ngomong sama siapa, Pak?
1: Nggak ngomong dalam hati dia.
2: Dalam
1: hati dia sendiri. Dan dia dimiliki oleh seorang cewek ya. Waktu nonton, aku kan kalau mau dibahas sudah pasti nyari konfliknya dong. Nyari konfliknya, ternyata susah memang nyari konfliknya. Karena ini memang kisah seorang cewek dan si kucingnya aja. Yang dulu waktu kecil, si cewek ini nggak mau sama si kucing, kayaknya ngerepotin gitu loh. Si cewek ini lebih suka sendiri,
2: introvert
1: ya. Mungkin

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Di sudut pandang si kucing, yang otomatis si kucing nggak ngerti dong dia ngomong apa.
2: Iya dong.
1: Terus waktu dibuang, si kucing tuh kayak, oh kamu mau mengajakku ke pinggir sungai. Oh ternyata kamu suka pemandangan sungai. Yang dipikirin si kucing gitu doang.
2: Oh berarti pikiran hewan itu positif.
1: Nah positif. Gitu. Terus waktu diajak pulang dia, aku akan merawatmu gitu-gitu. Terus si kucing bilang, sepertinya kamu lebih bahagia daripada tadi pagi. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi melihat cara bicaramu, aku tahu kamu lapar.
2: Jadi kalau dari sudut pandang waktu itu singkat,
1: kayak seperti manusia, manusia ngelihat kucing meong-meong, kayaknya dia lapar. Sama dengan kucing lihat manusia ngomel-ngomel kayaknya lapar gitu.
2: Sebenarnya kayak gitu ya.
1: Ini sudut pandangnya sama. Aneh kan sudut pandang si kucing.
2: Sungguh cerita yang sangat menarik.
1: Ya ya. Kurang lebih seperti itu konfliknya ya.
2: Ya saya ya. Jadi tidak minat untuk menonton.
1: Tapi unik sih memang sudut pandang si Makoto Shinkai ini unik.
2: Emang karyanya dia itu. Aduh. Sebenarnya endingnya seneng apa sedih nggak tahu.
1: Iya, jadi kalau dari film Kanojo atau Kanojo no Nekoi ini, si kucing nggak ngerti si majikan ini ngomong apa. Dia cuma mengerti kalau majikan ini lagi sedih, dia lagi bahagia dari cara meluk, dari cara ngelus.
2: Oh ya,
1: gitu-gitu. Jadi mungkin pesan buat para pemelihara kucing, kalau energi kita negatif, kucing itu bisa ngerasain. Kayaknya sih. Ya, begitu kan kata Makoto Shinkai.
2: Ya,
1: kayaknya memang benar sih.
2: Benar.
1: Jadi kita nggak perlu ngomel ke kucingnya, energi kita pun bisa dirasakan si kucing.
2: Kalau kita emosi ya kucing bukan takut kok. Kucing kita loh ya, bukan kucing dia. Kucing dia di emosi malah cakar ini.
1: Itu salah satu sudut pandang yang unik dari Makoto Shinkai. Kanojo to Kanojo no Neko, satu episode aja 27 menit.
2: Wow.
1: Ya. Itu tadi anime pertama dari karya Makoto Shinkai. Yang kedua, lu mau yang mana nih? Boleh dong yang ini aja. By the way, yang mana dong?
2: Ah, sesuai urutan tahun aja. Yang kedua kita bahas Kotonoha no Niwa.
1: Aku udah nonton itu.
2: Sama dong. Cerita tukang sepatu.
1: Aku nonton karena mau bahas ini.
2: Kok nonton mau bahas ini sih?
1: Lancar nih bos. Ini jadi dia di sampingannya dia tukang loh.
2: Tukang sepatu.
1: Bedanya cuma dia nggak nawar.
2: Satu-satu
1: nggak ada gitu. Dia cuma dia desainer.
2: Desainer sepatu. Ya.
1: Tukang matamu ya. Tukang.
2: Aku udah lihat ini dari lama. Udah lihat ini sama.
1: Aku lihat ini karena mau dibahas.
2: Aku lihat ini gara-gara setelah lihat Kimi no Nawa kan tahu dia produksi Makoto Shinkai terus jadi lihat.
1: Yang lain-lain.
2: Nah, tapi yang Kanojo to Kanojo no Neko tadi aku enggak tahu ya kalau itu.
1: Malah ada
2: malah lihat yang 5 cm ya.
1: Ada 5 cm per second itu ya. 3 episode kan itu ya?
2: Iya.
1: 3 episode. Ya ada 3 movie bilang gitu. Nyambung itu tuh movie. Enggak salah.
2: Aku movie sih.
3: Movie satu aja. Ya.
2: Movie.
3: Cuma bukan yang lainnya movie itu ada 3 chapter gitu.
1: Iya betul. Terus ada juga karya Makoto Shinkai cuma 6 menit. Kan random banget ya.
2: Iklan.
1: Emang ada cuma 6 menit kan random banget abis nyiptain yang movie keren banget tiba-tiba nyiptain 6 menit terus 27 menit. Sekarang kita bahas adalah
2: Kotonoha no Niwa.
1: Oke. Okay. Yang yeah. Artinya adalah Garden whatever. Oh, the Garden of the Words.
2: Iya,
1: yeah. Taman kata-kata.
2: Iya.
1: Karena ada sedikit. Oke, dijelasin aja dulu.
2: Ya ini kalau karya Makoto Shinkai itu semakin kesini itu pasti genrenya itu drama dan romantis. Dia dirilis pada 28 April 2013 dan durasinya itu 46 menit.
1: Betul.
2: Fun fact-nya sendiri, waktu anime itu dirilis di bioskop, Blu-ray-nya juga dirilis. Hebat banget.
1: Oh, ini DVD-nya.

0: DVD-nya juga dirilis dalam waktu bersamaan.
1: Hebat banget tersingkai.
0: Nah, memang out of the box sih.
1: Kemudian novelnya baru dibuat setelah animenya rilis. Hebat banget tersingkai.
0: Setelah ini, setelah di bioskop rilis, yeah, beberapa kali baru novel. Kayaknya kebalik deh.
1: Di mana-mana tuh biasanya anime itu diadaptasi dari novel.
0: Malah menurut Kevin, dia tuh terlihat kayak seniman banget. Dia cuma melakukan apa yang dia suka aja. Aku pengen animenya dulu, emang kenapa kayak gitu?
1: Suka-suka gua yang buat goblok.
0: Kayak gitu. Jadi kayak seniman banget lah. Seniman kan gitu, semuanya sendiri gak. Biar edgy. Oke, terus?
1: Ini tuh dulu itu dibuat untuk festival sebenarnya di Australia.
0: Oke.
1: Okay. Pada 28 April tuh, tapi kemudian dirilis di Jepang di bioskop itu pada 31 Mei 2013.
0: Jadi duluan ikut festival.
1: Iya.
0: Jadi kayak di festival kayaknya bagus nih. Akhirnya dirilis di Jepang di bioskop Jepang. Setelahnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita nggak tahu itu ya. Itu yang di untuk kompetisi itu yang film pendeknya apa yang emang
0: 46
1: itu.
0: Pokoknya menuai kritik baik lah.
1: Iya.
0: Tapi ada yang aneh sih ini. Aneh sama. Sumber Wikipedia ya.
1: Iya.
0: Sumber Wikipedia. Ini ada.
1: Nggak. Coba.
0: Dengerin ya. Film ini berperingkat tinggi di iTunes.
2: Itu kan Apple. Terus itu platform untuk iOS.
0: Bodoh amat maksudnya. Itu platform untuk apa? Untuk iOS.
2: Musik.
0: Ya makanya. Musik. Tapi film ini berperingkat tinggi di iTunes Store selama tahun 2013.
2: 2013.
1: Ya mungkin tolong koreksi kita ya, karena kita tidak ada.
0: Kita sebenarnya Wikipedia.
1: Ya kita tidak ada yang pengguna iPhone. Apakah benar di iTunes itu bisa untuk nonton film atau video? Kita juga nggak tahu soalnya.
0: Nggak tahu ya.
1: Kak, kita di sini bukan pengguna iPhone semua.
0: Nggak ada sih. Ya.
2: Mungkin nama.
0: Enggak sih.
2: Nama.
0: Kayaknya.
1: Ya kayaknya.
2: Nama itu apa? Nama turnamennya kayak apa? Piala Citra atau apa?
1: Piala iTunes. Oh, mungkin
2: ya,
1: mungkin
2: kayak Nasha, apa namanya?
0: Clear Top 10 gitu-gitu ya. Nasha Award bisa jadi
2: calon
0: Piala Adiputra.
1: Adiputra apa dia buat?
0: Siapa taruh?
2: Adiputra itu kecil.
0: Adiputra itu bis.
1: Mahal itu bis. Aneh itu bis.
0: Oke. Fun fact-nya cukup aneh sih, aneh memang. Ada lagi nih. Film ini menang di Kobe Theatrical Film Award, Fantasia International Film Festival, dan Stuttgart Festival of Animated Film. Padahal nonton biasa-biasa aja sih. Aku nontonnya biasa.
1: Tapi menurutku untuk animasi di tahun 2013 itu bagus banget sih.
0: Benar.
1: Soalnya benar-benar kayak real.
0: Benar. Iya. Tapi untuk cerita,
1: biasa.
0: Aku biasa sih. Tapi sudut pandangnya juga aneh. Remaja jadi desainer sepatu cowok.
1: Oh itu bukan jadi desainer, dia itu
0: pengen sih.
1: Dia itu pelajar, tapi
0: suka bikin sepatu gitu doang. Iya tapi kan jarang tuh.
1: Ya jarang banget ya, aneh.
0: Aneh, itu sudut pandang, lagi-lagi sudut pandang yang aneh dari Makoto Shinkai. Ngapain? Kita kapan ketemu seorang laki-laki remaja suka bikin sepatu?
1: Ya, dan itu malah cita-citanya loh, ini menjadi pembuat sepatu.
2: Di sini kan banyak.
1: Itu tuntutan pekerjaan bangsa.
0: Dia kan masih sekolah.
1: Dia itu cita-citanya ingin menjadi pembuat sepatu. Udah jadi cita-cita loh tadi.
0: Nah, makanya.
2: Cuma kurir.
0: Hah? Oke. Okay. Ada lagi nih? Kalau ada kisah lanjutnya. Anime selanjutnya.
1: Ya. Untuk anime ini sendiri itu jalan ceritanya cukup unik menurut saya.
0: Ini lanjut nih.
1: Lanjut.
0: Kirain masih itu tadi karena aku nanya. Jadi, lanjut ke judul selanjutnya. Aku pengen kalau yang ini sih Fit sebenarnya. Oke, kita kasih tahu aja. Tinggal udah bahas dua tadi ya. Kanojo to Kanojo no Neko. Lalu Garden of the Words.
1: Koto no Hanuni wa.
0: Itu dia. Tinggal dua. Yang sudah pasti, semua orang pasti sudah tahu yang tahu Karemakoto Shinkai yaitu Tenjinoko
1: dan yang OST-nya gitu. Tongeneng, tongeneng, tongeneng, tongeneng. Gitu. Tonining, tonining, tonining.
0: Saya nggak ada ekspresi ya di podcast ya. Kalau bisa ngeliat ekspresi, ini ngeselin sebenarnya.
1: Kimi no na wa atau sobat jenengmu.
0: Nah, tinggal dua, Tenki no Ko dan Kimi no na wa. Kalau berdasarkan tahun, kita harusnya bahas Kimi no na wa dulu.
1: Yeah.
0: Tapi kalau berdasarkan bagus, kita bahas yang mana dulu?
1: Tenki no Ko dulu.
0: Gimana sih? Enggak. Itu dari itu maksudnya gimana?
2: Yang memang Tenki no Ko dan Kimi no na wa.
1: Enggak dong. Enggak. Yang bagus itu dibuat terakhir.
0: Oh gitu. Ya, makanan enak adalah yang dimakan terakhir. Ya,
1: kalau makan KFC atau McD pastikan yang
0: kulit
1: terakhirnya dibuat terakhir.
0: Nah, itu.
1: Yang enak dibuat terakhir.
0: Oke, berarti kita lupakan dulu berdasarkan tahun mendik Kimi no na wa buat makanan penutup kita.
1: Oke. Okay.
0: Tenki no Ko.
1: Yo.
0: Weathering with you.
1: Itulah cuaca dengan
0: bercuaca dengan. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan Tenki no Ko bukan weathering with you sih.
1: Ya yeah, udah.
0: Kalau kita lihat di sumber yang sangat-sangat kredibel yaitu Wikipedia.
2: Sangat kredibel.
0: Weathering with you ini kalau di bahasa Indonesia kan
2: hutan-hutanan barangkali.
1: Iya, maksudnya iya hutan-hutanan barangkali. Iya benar.
0: Tapi kan withering sebenarnya bukan hujan, cuaca.
1: Mengatur cuaca lebih tepatnya. Jadi jadi pengendali cuaca.
0: Iya sih.
2: Masa panas-panas kan? Di dalamnya kan hujan.
1: Banjir-banjiran denganmu.
0: Itu udah masuk cocokologi. Oke, kalau di bahasa Indonesia malah
1: anak sang cuaca yang kini itu. Anak sang cuaca. Aku masih setuju kalau artinya Dewi Cuaca itu. Anak sang cuaca.
0: Tapi kita nggak tahu arti sebenarnya dari Tenki no Ko. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, judul bahasa Inggris dan judul Jepang selalu beda.
1: Iya. Yeah. Itu kalau bahasa Inggris itu pasti judul alternatif.
0: Tidak. Kecuali Kimi no na wa ya.
1: Kimi no na wa.
0: Your name.
1: Your name. Your
0: ya,
1: name.
0: Benar. Tapi untuk tadi Kanojo to Kanojo no Neko bukan.
1: Bukan lah, bukan itu artinya.
0: Apa tadi girl with her cap.
1: Ya, bukan
0: tapi
1: itu.
0: Everything
1: flows. Everything flows. Yang semuanya lancar.
0: Ya kan. Tenki no Ko. Tenki no Ko. Bawain deh.
1: Ya. Tenki no Ko. Tenki no Ko ini mengisahkan gimana ada salah satu wanita atau cewek yang bernama siapa namanya?
0: Namanya
1: Mitsuha.
0: Bukan dong. Oh, memang ada Mitsuha.
1: Oh, iya.
0: Tapi
1: namanya itu Hina. Namanya Hina.
0: Namanya Hina.
1: Namanya Hina.
0: Namanya Hina.
1: Nah, dia ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca.
0: Ah, dulu. Itu reinkarnasi atau keturunan kekuatan itu.
1: Oh, menurutku itu udah reinkarnasi.
0: Reinkarnasi yang di film itu
1: reinkarnasi ya.
0: Reinkarnasi. Karena aku lupa reinkarnasi berarti dari yang sebelumnya gitu. Oke. Okay. Jadi dia memiliki kekuatan itu karena dia adalah reinkarnasi dari Dewi Hujan sebelumnya.
1: Mungkin ya. Tapi itu nggak dijelaskan loh di anime itu.
0: Dijelaskan dong. Dulu itu selalu begitu, gitu. Kayaknya reinkarnasi deh.
1: Ya mungkin
0: jadi sama. Atau neneknya? Enggak. Ya?
1: Enggak dia. Aku nggak tahu sih sisi keluarganya.
0: Yang jelas nah, adik,
1: ibunya meninggal. Dia itu tinggal sama adiknya doang. Ya pokoknya Tokyo itu dilanda hujan lah, hujan terus-terusan dan itu bisa dianggap aneh karena kok awalnya empat cuaca jadi cuma hujan terus.
0: Iya betul.
1: Nah kemudian
0: hujan sepanjang tahun.
1: Nah si cewek ini tuh bisa membuat hujan tersebut reda atau menyingkirkan hujan itu, pawan hujan bisa dipakai
0: pawan hujan.
1: Nah kemudian dia itu ketemu sama si Hodaka, di mana Hodaka ini pengangguran, dia itu seorang pelajar yang kabur.
0: Dia itu
1: kabur dari tempat ini.
0: Pelajar awalnya dia itu apa namanya magang.
1: Iya awal dia kan kabur ke Tokyo terus magang ke tempat siapa itu yang ditemu yang nyelamatin nyawanya itu magang di situ jadi penulis. Ya, oh dia menyelidiki, menulis tentang cerita-cerita aneh.
0: Cerita-cerita aneh. Akhirnya ketemu dengan cerita Gadis Hujan.
1: Ah, Gadis Hujan.
0: Yang mana Gadis Hujan?
1: Gadis Cerah, bukan Gadis Hujan. Gadis Cerah loh.
0: Oh, Gadis Cerah.
1: Gadis Cerah, Gadis Cerah.
0: Ya.
1: Karena dia kan mencerahkan, bukan membuat hujan.
0: Oh, si Hina ini. Yang pada akhirnya membuat dia bertemu dengan si pawang hujan ini.
1: Nah, si Hina ini. Nah, kemudian dari situ dia kenal si Hodaka ini punya ide untuk mencari uang. Di mana itu ya memasang iklan untuk untuk jadi pawang hujan.
0: Iya, yeah, dia memasang iklan di media sosial bareng adiknya sih.
1: Yeah, ya. Adik.
0: Saya bisa mengerti kan. Akhirnya dia diundang ke beberapa acara.
1: Ada yang
0: kasih pasar minggu. Terus,
1: ya kan?
0: Memang gitu.
1: Warung, maksudnya pernikahan, ya, pernikahan mantan. Tapi hujanin aja pernikahan mantan.
0: Ulang tahun birthday. Pesta party,
1: bacot ini betul juga. Apa pesta party, ulang tahun gede.
0: Biasanya acara-acara gitu.
1: Pokoknya acara-acara tertentu lah.
0: Untuk menghentikan hujan, tolong dihentikan. Dan dia selalu berhasil.
1: Dia selalu berhasil. Hmm. Tapi dia tidak menyadari ada
0: resiko di baliknya.
1: Nah, apa itu resikonya?
0: Resikonya adalah
2: akibat dari
0: dia kalau naik haji enggak keluar air wudunya. Itu betul. Ajak seorang pawang hujan, dia tidak mendapatkan air. Biasanya ajak itu keluar waktu naik haji. Enggak ada yang percaya loh.
1: Jadi dia bilang sendiri.
0: Resikonya itu.
1: Oh iya.
0: Benar itu.
1: Bodoh.
0: Akhirnya waktu haji, akhirnya dia enggak bisa wudu pulang.
1: Jadi haji yang mabrung. Mabrung bawa pesawat dong, baik pesawat dong.
0: Dia jadi pawang hujan dapat duit banyak.
1: Ya, dapet
0: untuk
1: duit
0: hidup
1: banyak
0: sama adiknya. Tapi resikonya adalah
1: jadi resikonya dia bakal jadi diangkat jadi dewi hujan atau dewi cerah
0: atau
1: dewi cuaca.
0: Semakin untuk sering dia menghentikan hujan, peluang untuk dia diangkat ke langit semakin besar
1: dan tubuhnya menjadi
0: okay, air ya,
1: jadi air.
0: Jadi setiap kali dia menghentikan hujan di salah satu bagian tubuhnya ada muncul titik air.
1: Nah,
0: semakin melebar yang pada akhirnya dia akan menjadi air sepenuhnya.
1: Nah, terus dan itu klimaksnya dia akhirnya berubah jadi air dan diangkat ke.
0: Aku mau ngewek deh.
1: Ya benar ya. Enggak usah dibahas dong. Kalau saya enggak penting.
0: Benar kan?
1: Iya. Diangkat ke langit ya. Kemudian si ini Hodaka sangat kan pingin nggak jadi. Terus akhirnya ya nggak gitu. Dia akhirnya nyelamatin karena dia mungkin sayang.
0: Cinta. Ya jadi kalau si Dewi ini kalau mau hujan di
1: Tokyo
0: berarti kamu harus mau.
1: Kamu harus jadi. Mau diangkat jadi Dewi. Hmm. Dan itu waktu dia diangkat Jepang cerah pak.
0: Ya.
1: Wah Jepang cerah tapi masih ada air pak. Dan akhirnya karena si cowok ini merasa bersalah, jauh si cinta.
0: Ya karena si cewek pun, ya udahlah aku mengorbankan cintaku untuk Jepang gitu.
1: Ya,
0: akhirnya si cowoknya nggak mau.
1: Akhirnya dia menyelamatin
0: ditinggal pas konak-konaknya.
1: Karena masih konak, dia cari portal.
0: Cari portal.
1: Nah, akhirnya dia menemukan portal tersebut dan berhasil menyelamatin atau membawa si Hina kabur dari langit
0: dan kembali ke bumi.
1: Nah, dan waktu kembali ke bumi, hujan lagi dong.
0: Dan mereka Hina dan si cowok ini turun hidup bahagia.
1: Mereka
0: dua.
1: Enggak bahagia.
0: Oh, enggak bahagia.
1: Bisa, Pak. Kan selama 3 tahun bisa tuh. Kan karena dia tangkap polisi si Hodaka kan dia dikembaliin untuk sekolah biar lulus.
0: Iya. Akhirnya ketemu lagi tadi.
1: Nah, dan 3 tahun kemudian yang Anda tahu, Tokyo berubah jadi kolam.
0: Jadi danau.
1: Danau Tokyo.
0: Akhirnya iya, jadi untuk fakta dan mereka berdua hidup bahagia.
1: Enggak tahu hidup bahagianya yang jelas habis 3 tahun kemudian dia kembali ke Tokyo ketemu sama Hina udah ending. Enggak ngerti itu bahagia.
0: Ya, mana aja bahagia. Soalnya kan hasrat si cowok ini akhirnya terpenuhi.
1: Tapi gak ada ngeweknya.
0: Gak ada dong. Kan ini film semua umur.
1: Tapi ada fakta dari film itu. Tapi ini gak tahu benar apa enggak. Waktu dia bilang ke yang si neneknya Taki itu. Iya. Yeah. Dia kan sebut, nah, ini salah saya minta maaf. Alhamdulillah itu bukan salah. Memang Tokyo itu sebenarnya adalah sebuah teluk, dimana oleh 200 tahun lalu, dimana oleh manusia itu dirubah bentuknya hingga jadi sedemikian rupa, dan sekarang ini menjadi Tokyo yang seperti dulu lagi.
2: Teluk apa danau?
1: Teluk.
2: Teluk ya. Teluk. Berarti sebetulnya, ya teluk berarti laut itu. Kalau teluk,
1: iya.
2: Laut.
1: Belum jadi laut.
2: Akhirnya jadi reklamasi itu.
1: Tapi itu nggak tahu ya, itu kan hanya
2: fantasi,
1: fakta di anime tersebut.
2: Bukan fakta. Soalnya di Kimi no Na wa juga bilang begitu, Kimi no Na wa. Desa ini sebelum desa ini bekas meteor.
1: Iya, bekas jatuhnya meteor. Danau itu terbentuk dari jatuhnya meteor.
2: Jatuh meteor. Kalau fakta-fakta itu memang ada, berarti si Makoto Shinkai ini ngebikin cerita dari sejarah kan?
1: Ya, sebagai fakta yang ada.
2: Jadi si cowok ini awalnya merasa bersalah, tapi ya udahlah ya, dulu laut juga gitu.
1: Akhirnya gitu. Bodo amat. Yang penting aku bucin.
2: Iya betul.
1: Bucin yang menyebabkan Jepang kelelep.
2: Mereka ya, yang penting saya bahagia.
1: Ini bucin laknat. Ingat kau he, kau bucin laknat kau.
2: Itu ya. Akhirnya mereka bertemu dan bodo amat lah sama Jepang. Mau tenggelam kek, yang dulunya laut juga.
1: Yang penting dia bisa hidup.
2: Iya. Oke. Itu tadi Tenkinoko. Kita masuk di kartu as senjata pemungkas.
1: Animate ending terbaik kali ya Makoto Shinkai menurut kami.
2: Menurut kami.
1: Yaitu Sobo Jenemu.
2: Sobo Jenemu. Kimi no Na wa. Itu dia. Kimi no Na wa. Sebenarnya ini rilis sebelum Tenkinoko.
1: Oh, jauh banget. 2007, 2018 ya?
2: Ini jauh banget sih.
1: Hah? 2006?
2: 2016 ya? Anda tidak diundang, jangan ngomong.
1: Iya. Biarkan kami saja yang berbicara.
2: Kita ngebuka dulu website paling kredibel ya?
1: Itu Wikipedia.
2: Wikipedia, betul. Kena,
1: oh iya, 2016. Jadi, orang ini pakar ini memang.
2: Dia memang anime expert, tapi belum waktunya diundang, jadi nanti aja.
1: Nanti kalau ngundang dia yang tentang anime Shin Uke aja.
2: Ya,
1: pro dia.
2: Kimi no Na wa, ini karya terbaik Makoto Shinkai. Bukan cuma kita yang bilang, penghargaan bilang. Ya. Kalau ini memang anime terbaik Makoto Shinkai.
1: Mau dikatain ini jelek gimana? Grafis bagus.
2: Bahkan aku tahu Makoto Shinkai dan karya lainnya karena melihat Kimi no Na wa.
1: Meskipun jalan ceritanya maju mundur, tapi itu bagus banget.
2: Iya, kalau soal itu pertama nonton di bioskop agak nggak ngerti sedikit.
1: Oh,
2: ya.
1: Ya.
2: Tapi kalau ditonton kedua kalinya
1: pasti lebih.
2: Oke, so memang sudut pandang aneh banget. Kimi no Na wa rilis tahun 2016, seperti kata si bangset belakang saya, ternyata betul. Ini pertama kali rilis 2016, lebih tepatnya 3 Juli 2016 di Konvensi Anime Expo Los Angeles. Lagi-lagi bukan pertama kali di Jepang. Kemudian ditayangkan di Jepang pada 26 Agustus 2016, sebulan setelah Anime Expo. Film ini diputar Jepang selama 1 tahun penuh.
1: Wow, fuck off man. Keuntungan banyak nih.
2: Biasanya sih
1: film itu sebulan 2 bulan.
2: Setahun. Ya betul.
1: Dan 2 bulan loh.
2: Kalau filmnya jelek ya seminggu.
1: Setahun penuh di Jepang. Anjir.
2: Jadi setahun penuh hingga 25 Agustus 2017. Di Indonesia film ini ditayangkan di jaringan CGV aja. Cinemax ada di, kalau dimana di Matos. Lalu Platinum Cineplex mulai 7 Desember 2016. Kalau ini sebulan lebih sih di Malang ya,
1: yeah.
2: Di Indonesia.
1: Ya mungkin karena peminat anime di Indonesia sendiri.
2: Lebih tepatnya di Malang dikit. Aku mau cerita dulu. Waktu nonton Tenkinoko, bukan nonton ini. Lebih sedih mana Tenkinoko sama Kimi no Na wa?
1: Kimi no Na wa dong.
2: Kimi no Na wa dong. Aku nonton Tenkinoko, sebelahku, aku duduk sebelahku cewek. Ini sendirian. Habis cewek ini tangga. Sebelah kiriku cewek.
0: Habis cewek ini tangga.
1: Oh iya.
0: Depanku cowok-cowok. Nonton Tenki no Ko cowok-cowok ya bingung. Berdua. Enggak berbanyak. Depanku.
1: Oh,
0: jadi datangnya tuh dua. Aku tahunya berdua karena mereka datangnya berdua cowok-cowok. Aneh sih, kecuali bertiga, dua cowok satu cewek, tiga cowok enggak masalah. Belakangku cowok-cowok satu teman berbaris. Banyak.
1: Bangsa jangan ngomong cowok-cowok berdua, kita dulu nonton bioskop berdua cowok.
0: Kan bukan romance.
1: Oh iya. Oh iya, benar.
0: Bukan romance. Oh, iya. Ini kan romance. Oh, iya. Kita pakai ngapain nangis bareng.
1: Tahu. Tapi kalau nah, mungkin dia emang pencinta anime atau biasa. Oh, Vivibu.
0: Mungkin di sini. Belakang ini cowok-cowok semua. Ada satu cewek. Kayaknya satu geng gitu. Oh. Ada sekitar 6 orang belakang sini. Ya. Terus waktu scene dikejar-kejar polisi.
1: Oh, tahu-tahu.
0: Kan itu sedih ya. Sedih dong. Ya, sedihnya waktu mana? Ya waktu dipisahkan dong. Dipisahkan dong.
1: Iya, waktu dia nemu cincin itu sih.
0: Iya kayaknya. Pokoknya waktu dipisahkan, bukan waktu naik loh.
1: Bukan ya. Ya.
0: Waktu dipisahkan. Aku udah dengar nih sebelah kiriku si cewek ini nangis.
1: Wow, tersedot.
0: Cewek sendirian dong. Aku mau ngajak kamu juga gak enak.
1: Pupuk.
0: Apa itu?
1: Pupuk.
0: Dipupuk. Puasa.
1: Kan juga puasa.
0: Terus. Oh, iya sih, mungkin bagi saya sedih sih. Terus aku dengar dari belakang, gitu. Yang kalau samping gue bukan gitu, itu samping, tapi di belakang kan.
1: Tadi ngerti maco?
0: Masa pilek dadakan dong?
1: Oh iya.
0: Benar. Dari belakang. Serius dong maksud? Dalam hati. Terus kalau depan gak denger kan ya.
1: Yeah.
0: Kayak bayangannya tubuh dia berketar. Tuh gak?
1: Oh.
0: Emang sesedih itu ya. Tapi dalam hati gak sih? Apa aku gak? Apa kesensitifanku kurang?
1: Udah sedihku udah putus.
0: Tapi gimana lah aku sedih banget.
1: Emang ya gak bisa nyamain sih. Menurutku Tenki no Ko gak ada sih. Ya,
0: ada. Cuman gak perlu nangis.
1: Tapi gak perlu sampai nangis tuh.
0: Pasti jadi gue ngeri
1: bakar. Itu gak teraki.
0: Iya.
1: Sedih tapi gak teraki.
0: Makanya.
1: Ini mereka belum lihat Koino Katachi.
0: Makanya. Kayak udah sih kayaknya. Cuman.
1: Apalagi lihat Koino Katachi. Mata sedih-sedih.
0: Itu yang kita akan bahas di episode lain lah ya.
1: Episode lain.
0: Tapi itu aneh sih. Maksudku aku yang salah karena depan belakang nangis nih. Atau emang mereka yang lebay gitu. Kayaknya mereka yang lebay. Tenki no Ko itu bukan Kimi no Na wa. Mungkin aku bisa
1: memalumi.
0: Sedikit memalumi kalau
1: Kimi no Na wa. Apalagi yang adegan dia waktu di gunung.
0: Waktu
1: di gunung tiba-tiba habis ketemu terus hilang, lupa namanya. Wow, itu cuk.
0: Iya.
1: Kalau bayangin
0: anjir, dia lari-lari kan.
1: Kimi no Na wa. Namanya wah, awalnya udah ingat.
0: Takikun garing.
1: Ternyata yang ditulis di tangan itu bukan
0: taki,
1: tapi aku mencintai
0: Suki.
1: Aku mencintaimu lah. Makanya dia kan lupa gitu namanya.
0: Itu scene sedih di anime Kimi no Na wa.
1: Ya.
0: Ini kalau di plot singkatnya sih, ya gimana sih?
1: Belum singkatnya. Awalnya itu mereka itu terhubung. Padahal jarak waktu di antara mereka berdua itu 3 tahun
0: jaraknya.
1: Awalnya itu waktu
0: apa
1: itu
0: maksudnya?
1: Jaraknya 3 tahun kan kehidupan mereka.
0: Oh,
1: yang terpisah.
0: Ini setting waktunya.
1: Setting waktunya
0: sebenarnya mereka di masa yang berbeda
1: di tahunnya
0: 3 tahun ya.
1: Awalnya itu ada peristiwa hujan meteor ya, bisa dikatakan peristiwa hujan meteor. Atau ya hujan
0: meteor jatuh lah ya.
1: Terus itu ada salah satu meteor yang keluar dari orbit.
0: Betul.
1: Dan mereka warga situ itu tidak sadar. Mereka itu merayakan itu sebagai festival kan.
0: Ya, karena mereka, media memprediksi enggak bakalan jatuh. Lewat doang.
1: mereka tidak sadar ada satu meteor kecil yang keluar dari orbit dan jatuh ke desa tersebut yang mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal kalau gitu. Dan si cewek ini yang nama Mitsuha ini aslinya itu udah meninggal gara-gara terkena meteor itu tadi.
3: Betul. Sebenarnya
1: ya.
3: Kalau di setting di si
1: cowok
3: si Taki, kalau di set waktu tersebut, di masa tersebut sebenarnya Mitsuha sudah mati akibat meteor.
1: Nah itu tanpa ada tahu alasan kenapa kedua orang ini tuh bertukar tubuh.
3: Hidup di masa yang berbeda.
1: Jadi
3: waktu bertukar tubuh si Taki ini 3 tahun lebih sebelumnya. Yang Mitsuha menjadi 3 tahun setelahnya. Itu dia.
1: Dan dari situ dia menjalani, awalnya bingung tuh.
3: Oh, mereka juga gak sadar kalau itu beda timeline waktu ya?
1: Mereka gak sadar kalau itu beda timeline waktu. Ya akhirnya lama-lama mereka menjalani ya kehidupan lain. Kehidupan lain itu, dan dengan membuat note.
3: Yeah, berarti mereka sadar kalau ini tubuh ini bertukar kepada seseorang entah siapa.
1: Nah, itu ada scene sedih lagi tuh waktu si Mitsuha kan ngeplan untuk dating bersama si cewek tuh, siapa tuh, si teman kerjanya Taki.
3: Oh iya. Jadi waktu Mitsuha berperan menjadi Taki,
1: nah
3: dia ngajak ngedit seorang cewek.
1: Si senpai.
3: Terus waktu sebelum bertukar tubuh nih, Mitsuha yang sebagai Taki meninggalkan catatan di handphone. Kamu ada kencan sama senpai siapa gitu pada hari ini. Akhirnya mereka bertukar tubuh.
1: Nah, bertukar tubuh tuh. Nah, dari situ tiba-tiba waktu Mitsuha bangun tuh dia nangis. Enggak sadar aku kenapa. Akhirnya dia pergi ke Tokyo.
3: Ternyata dia tambah sadari dia suka sama Taki.
1: Terus pergi ke Tokyo dong dia dong. Tanpa tahu itu kalau beda waktu
3: dia sebenarnya itu di masa yang berbeda. Dia mau ke Tokyo mau tahu kencannya berhasil atau tidak.
1: Ke Tokyo akhirnya ketemu sama Taki waktu pulang sekolah kalau
3: gak sebenarnya tahu. Ketemu. Tapi itu Taki di masa yang lalu.
1: Tiga tahun yang lalu
3: kan
1: nggak kenal Mitsuha tuh. Ketemu Taki kun dia bingung tuh Taki
3: siapa.
1: Terus maaf salah orang. Kemudian waktu dia pergi akhirnya dikasih itu apa?
3: Gelang.
1: Dikasih kayak gelang tali rajut.
3: Sambil ditanya namamu siapa, Mitsuha, dikasih. Taki bingung nih, Mitsuha sopo gitu kan. Tapi gelang itu dipakai. Kayaknya berdasarkan filosofi si nenek kayak rajutan itu adalah cinta kayak gini gitu. Kayaknya dia bertukar tubuh gara-gara rajutannya.
1: Aliran waktu.
3: Oh iya. Kayaknya sih. Karena nggak dijelasin.
1: Itu menurutku scene sedih pertama di anime itu.
3: Itu awalnya kita nggak ngerti ya itu ya. Kalau itu 3 tahun
1: nggak ngerti.
3: Awalnya nggak ngerti. Kita tahu.
1: Kok ketemu tapi kok lupa sih.
3: Waktu tahunnya adalah si Taki ini setelah kencan kok nggak bertukar tubuh
1: lagi.
3: Kenapa ini sampai berhari-hari?
1: Itu nggak bertukar tubuh lagi itu semenjak ada peristiwa meteor itu jatuh
3: di 3 tahun sebelumnya.
1: Iya
3: betul. Jadi kenapa nggak bertukar tubuh? Karena di masa itu
1: Mitsuha udah mati.
3: Taki nggak tahu.
1: Akhirnya dia itu ingin mencari tahu letak desa ini di mana. Akhirnya dia berpetualang.
3: Betul.
1: Berpetualang mencari tempat desa ini dan akhirnya ketemulah nama desa tersebut, yaitu desa Itomori.
3: Oh iya, aku agak lupa sih itu.
1: Ya, desa Itomori, dia akhirnya diantar sama tukang ramen, kalau nggak salah itu tukang ramen atau tukang restoran lah, pemilik restoran. Diantar ke Itomori di mana?
3: Oh gini, waktu itu dia makan ramen.
1: Terus dia, ada gambarannya dia tentang Itomori.
3: Kayaknya kita pulang deh, kita nggak tahu nama desanya. Kita cuma nanya orang ada desa dengan danau.
1: Gambarnya seperti ini tuh.
3: Iya sih. Terus dia waktu di warung ramen dia nubuka gambar. Biasanya emang belum waktunya ketemu.
1: Ya, kemudian ada ibu-ibu istrinya itu bilang, loh bukankah itu pemandangan Itomori? Gambarnya bagus sekali.
3: Iya, Itomori. Terus dia sadar, oh iya namanya Itomori.
0: aku mau ketemu teman di sana.
1: Hah? Kaget semua.
0: Kaget dong. Semua. Teman-temannya pun tahu kalau Itomori itu desa yang sudah tidak ada.
1: Iya, akhirnya mereka tuh sadar. Itomori, bukannya Itomori adalah desa yang hancur karena meteor 3 tahun yang lalu. Nah, terus dia kaget terus. Lah, aku baru bertukar itu kemungkinan 1 minggu kemarin. Nah, bukannya gitu. Hmm. 1 minggu kemarin.
0: Terus dilihat dia catatan itu hilang semua.
1: Hilang
0: semua. Terus dia sedih. Tapi akhirnya sama mirip dengan Tenkinoko, dia mencari portal.
1: Sempat akhirnya awalnya sempat sesat satu.
0: Sempat.
1: Terus akhirnya dia ingat tentang sebuah
0: ritual
1: di gunung
0: yang pernah dia laksanakan waktu menjadi Mitsuha.
1: Enggak, itu Mitsuha asli.
0: Enggak dong, yang nganter
1: si Taki.
0: Iya, waktu itu
1: yang nganter si Taki nganter ke tempat apa sih namanya? Punggung Naga kalau enggak salah. Lupa. Karena itu ke tempat
0: kayak aku ingat nama ini, nama alatnya. Nama ini gelas yang buat ritual. Entar dulu. Oke, lupa.
1: Bodoh amat. Ya. Ya pokoknya dia ke tempat Saki itu disimpan lah ya.
0: Saki itu untuk ritual lah
1: ya. Ya karena dia yang dulu nganterin Saki tersebut dan menaruh, dia hafal bener. Oh, Saki ini milik Mitsuha, Saki ini milik adiknya. Pesannya dia minum dong Saki milik Mitsuha itu.
0: Yang mana Saki itu terbuat dari nasi yang sudah dikunyah sama Mitsuha.
1: Dan itu udah berumur 3 tahun tuh.
0: Dia jadi air 3 tahun.
1: Air basi sih itu. Minum sekali kepleset, wuh, jadi Mitsuha lagi tuh.
0: Jadi Mitsuha di setting waktu
1: Dua hari. Enggak, min jam itu. Itu udah sore loh. Udah sore itu.
0: Enggak, masih sempat sekolah itu.
1: Iya lah.
0: Bolos untuk ke minimarket.
1: Oh ya, mungkin sehari lah. Anggapan sehari. Karena kan dia membutuhkan tubuhnya kan sehari doang.
0: Nah, membutuhkan tubuh satu hari sebelum meteor.
1: Ya, satu hari sebelum meteor. Jatuh.
0: Jadi dia merancang sesuatu bagaimana caranya mengevakuasi semua penduduk dengan segala usahanya. Epic lah itu pokoknya.
1: Karena si Taki kan tahu mana tempat yang tidak terkena dampak oleh meteor.
0: Si Taki tahu. Harus dibilang ke sana. Warga nggak ada yang percaya.
1: Nggak ada yang percaya.
0: Akhirnya, kayaknya kalau Mitsuha beneran, orang-orang bakal percaya.
1: Awalnya dia menemui itu ayahnya tuh.
0: Dia nggak percaya dia.
1: Ayahnya nggak percaya terus dia kan sempat nantang tuh saya. Kamu siapa? Kamu bukan Mitsuha.
0: Iya, betul. Terus kalau diingat-ingat, kan tadi si Taki masuk portalnya di atas gunung ya. Berarti secara otomatis Mitsuha bakalan bangun di gunung itu sebagai Taki.
1: Iya, dia kan bangun tuh.
0: Nah, terus akhirnya dia sadar akan itu.
1: Dia bangun terus dia, loh aku kok di sini, aku ngapain? Terus dia naik, terus dia lihat sendiri, wah hancur.
0: Iya, betul. Dia sadar desaku ternyata hancur. Di masa hidup Taki.
1: Dan dia sadar, berarti aku udah meninggal.
0: Terus Taki juga sadar, harusnya Mitsuha ada di sana.
1: Iya, terus akhirnya dia kan habis nganu itu, akhirnya ya udahlah, aku kembali ke sana. Akhirnya dia menemui Mitsuha di gunung tersebut.
0: Untuk pertama kalinya
1: mereka bertemu
0: sebagai diri masing-masing. Padahal di masa yang berbeda ya.
1: Ya, masa yang berbeda terus ya.
0: Akhirnya. Oh iya, tubuh mereka selesai bertukar kalau matahari terbenam.
1: Oh iya, iya.
0: Nah, selalu gitu. Dulu mereka selesai bertukar namanya apa gitu loh. Ada namanya kok. Cuma aku lupa. Banyak sekali istilah-istilah di situ.
1: Ya pokoknya
0: seperti bisupi. Ya gitu-gitu loh pokoknya. Istilah-istilah di sana.
1: Ya yes, pokoknya dari situ mereka bertemu. Akhirnya mereka tuh janjian untuk menuliskan nama biar nggak lupa.
0: Iya karena
1: kemungkinan.
0: Karena Taki tahu bakalan lupa diingetin sama neneknya Mitsuha.
1: Iya.
0: Kami dulu pernah neneknya Mitsuha bilang gini, kamu tuh kayak aku dulu.
1: Aku dan ibumu dulu.
0: Dan ibumu dulu.
1: Pernah bertukar tempat.
0: Kami merasa pernah bertukar tempat sama seseorang, tapi kami berdua sudah lupa itu siapa.
1: Dan neneknya paham betul kalau itu bukan Mitsuha. Kalau benar.
0: Lalu si Taki, waduh, ini kayaknya bakalan lupa juga.
1: Ya akhirnya mereka menuliskan nama, tapi waktu Taki sempat menuliskan yang aku suka itu,
0: Ya, tulisin. Mitsuha minta tolong tuliskan namamu di tangan.
1: Nulis. Shitake aku nulis. Suka, tapi ditutup. Nah, terus waktu si Mitsuha mau nulis, oh udah
0: senja. Iya, waktu mau nulis, tiba-tiba hilang, pulpennya jatuh.
1: Ya udah itu kembali ke masing-masing tuh.
0: Nah, sebenarnya, oh aku ingat namanya Mitsuha, akan aku tulis di tanganku.
1: Waktu mau nulis,
0: langsung lupa dong. Aduh itu sedih banget sih.
1: Oh itu langsung oh itu Red Wings tuh, Smart Wings.
0: Anjir.
1: Mana aku lu sekali wah.
0: Ah itu dia.
2: Anjir.
0: Itu sedih sih, itu sedih.
1: Terus Mitsuhanya lari,
0: berjuang,
1: lari turun gunung sambil
0: jatuh.
1: Oh aku ingat namamu Taki.
0: Taki kun.
1: Akhirnya
0: tapi lupa.
1: Oh my dear. Taki kun. Dare.
0: Itu sedih banget sih itu. Sedih banget. Apalagi dia lari jatuh.
1: Jatuh
0: sampai berdarah, dilihat tangannya.
1: Terus dia ingat, tulisan aku mencintaimu. Wah, jembut ini tapi
2: kasar banget.
0: Bangsat, dia nulis jeneng, suruh nulis nama susah banget dah. Ternyata nulis I love you dan aduh sedih banget.
1: Nah, itu.
0: Ah ya udahlah, aku yang penting sekarang aku berjuang menyelamatkan desa ini dulu.
1: Tapi gara-gara yang peran tadi sama Mitsuha, akhirnya orang desa yang awalnya meninggal semuanya dari selamat.
0: Ya, kalau di berita di 3 tahun setelahnya
1: 500 orang lebih meninggal.
0: Oh iya. Yeah. Itu kalau meninggal.
1: Iya. Hampir semua orang yang meninggal tuh. Karena hancur bener.
0: Waktu udah diselamatin.
1: Oh, udah diselamatin.
0: Beritanya berubah.
1: Iya, beritanya berubah.
0: Katanya di berita itu kebetulan ada
1: simulasi edukasi untuk penanggulangan bencana.
0: Simulasi evakuasi.
1: Iya, evakuasi untuk penanggulangan. Evakuasi untuk penanggulangan bencana.
2: Simulasi evakuasi
1: itu kan lo jadinya jadi yang awalnya satu jadi dua dan ini
0: secara kebetulan. Nah itu di berita itu benar-benar dibilang secara kebetulan. Nah gitu terus
1: dan bapaknya Mitsuha terkenal tuh
0: karena menyelamatkan. Nah konfliknya di sini, konflik terakhir, dua-duanya merasa pengen bertemu seseorang tapi nggak tahu siapa.
1: Dan nggak tahu di mana.
0: Nggak tahu siapa aja itu udah parah sih.
1: Dia itu mencari seseorang, tapi nggak tahu siapa, nggak tahu di mana.
0: Aku harus bertemu.
1: Nggak tahu kenapa aku harus mencari orang tersebut.
0: Iya betul. Mereka pun lupa pernah bertukar tubuh. Jadi kayak memang secara magis aja.
1: Terus ada scene tuh yang si Taki ketemu sama teman Mitsuha, yang dua orang sih.
0: Oh iya.
1: Satu yang mau nikah seperti itu nih. Yang dia yang bantu evakuasi juga tuh.
0: Herman sama Siti.
1: Nah, Herman sama Siti ketemu tapi ya Taki kan enggak ingat. Terus sempat ketemu Mitsuha waktu jalan bareng di jembatan. Jalan papasan di jembatan.
0: Iya. Sama Mitsuha. Tapi ya enggak sadar.
1: Awalnya Taki noleh tapi Mitsuha enggak noleh. Terus akhirnya Mitsuha noleh, Taki jalan.
0: Iya. Sinetron banget sih.
1: Sinetron banget. Dramo banget.
0: Terus mikir berhari-hari kan. Lama sih, bertahun-tahun sih sebenarnya.
1: Ya, gak tahu bertahun-tahun.
0: Sampai kerja juga. Nah, secara kebetulan Mitsuha kerja di Tokyo.
1: Ya, mungkin mereka emang udah pindah ke Tokyo.
0: Oh iya juga.
1: Semenjak itu.
0: Kan desanya hancur dong.
1: Semenjak itu pindah ke Tokyo.
0: Bukan secara kebetulan berarti.
1: Ya, emang sengaja pindah ke Tokyo loh. Karena hancur, Pak. Kan gak mungkin ditempatin lagi. Gitu. Lah buktinya yang pedagang ramen itu aja dari Tomori pindah kan?
0: Iya betul.
1: Jadi kan tinggal di Tomori dulunya.
0: Lalu, nah ini benar secara kebetulan. Kebetulannya parah sih. Ini
1: waktu di kereta cepat,
0: di kereta yang berbeda,
1: Tiba-tiba ketemu dan itu enggak, woi kini cuma
0: bangke. Enggak tahu namanya.
1: Oh iya, cuma ketemu
0: dia yang ku cari.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Dua-duanya melihat. Dan itu cepat banget kan, di kereta yang berbeda soalnya. Kayaknya dia yang ku cari deh. Dua-duanya turun di
1: stasiun ya, pemberhentian selanjutnya.
0: Akhirnya yang Taki menuju stasiun sebelumnya, yang Mitsuha menuju stasiun sebelumnya juga. Ya,
1: akhirnya
0: ketemu di tengah-tengah
1: yaitu di tanjakan cinta.
0: Tapi
1: itu sebagai tanjakan cinta tuh.
0: Tapi ini ya masih kayak agak malu-malu. Ketemu nih.
3: lewati dulu lah.
1: Lewat dong, habis lari-lari terus jalan itu lucu banget sih.
3: Tapi akhirnya tapi sih apa kita pernah bertemu ya? Enggak, sok kenal lo.
1: Enggak jadi ketemu dong. Enggak jadi dong.
3: So asik lo anjing. Apakah kita pernah ketemu?
2: Najis lo.
3: Orang lucu. Najis lo.
1: Aku tadi kembali karena topikku ketinggalan.
3: Enggak. Itu si Taki yang nanya ya?
1: Si Taki yang nanya.
3: Apa kita pernah ketemu Mitsuhanya ngejawab?
1: Oh, Tashimo.
3: Iya, aku juga merasakan.
1: Aku rasa juga begitu.
3: Aku juga merasakan hal yang sama. Langsung ending dong.
1: Udah. Tapi kita nggak tahu ingatannya balik atau enggak. Yang penting
2: ada fanfeknya. Apa tuh? Umur Mitsuha lebih tua daripada
3: Tashimo. Nggak fanfek dong itu. Fact aja, nggak fun tuh. Yang sudah pasti iya, karena setting waktunya berbeda berarti
1: umur 3 tahun lebih tua.
3: Ya nggak apa-apa sih ya.
1: Ya, Onesan.
2: Ya. Rafi sama. So.
3: Itu tadi ya yang kita bahas. Anime-anime karya Makoto Shinkai.
1: Untuk aku sendiri sih rekomendasi untuk nonton Kimi no Na wa Tenkinoko dan
3: Tenkinoko.
1: Kutun Hanuniwa serta 5 cm
2: per second.
3: Kutun Hanuniwa aku bagus aja sih, tapi gak sampai rekomendasi sih.
1: Cuma dari ketiga anime tersebut, endingnya, yaitu awalnya sad ending, kemudian satu screen berubah jadi happy ending.
3: Ending yang sulit dipahami lah sebenarnya. Sulit dipahami. Tapi aku bisa terima sih.
1: Yeah.
3: Aku bisa menganggap ending Kimi no Na wa itu happy. Ending
1: Tenkinoko happy.
3: Tenkinoko happy untuk dua orang itu saja.
1: Ya happy good. Itu yang itu Hanano Niwa itu bisa dibilang happy ending juga karena mereka berdua menyatakan cintanya.
3: Iya, dan memutuskan untuk ketemu kok.
1: Tapi awalnya dia terpisah dulu tuh. Ya. Yang satu harus melanjutkan pendidikan, yang satu kembali ke kota kelahirannya.
3: Iya betul. Oke, kita udah berapa lama ini? Pokoknya thank you banget udah sejam ini, boleh lah. Enggak terlalu besar untuk diupload. New side 2 jam uploadnya lama. Thank you buat para pendengar yang udah ngedengerin. Ini live stream juga di inspiradio.id. Jadi bakalan diupload di YouTube juga. Komentar aja kalian pengen kita bahas anime apa. Nanti kalau kita nggak tahu kita upload dulu.
1: Ya si bangsat kayak udah subscribe berbanyak.
3: Nggak apa.
1: Oh gitu ya. Membiasakan ya.
3: Biasanya.
1: Ya jangan lupa komen, tombol tekan tombol like. Dan jangan lupa tekan tombol merah yaitu subscribe.
3: Subscribe kalau kalian udah subscribe, buat akun Gmail lagi, subscribe lagi.
1: Ingat guys, subscribe karena subscribe itu gratis.
3: Ya, ini dia calon subscriber dari keluarga Halilintar.
1: Bodoh amat.
3: 20 subscriber di episode.
1: Oke, aku bikin akun 20 ntar.
3: Yes. Kita kasih kisi-kisi, waduh kisi-kisi untuk episode selanjutnya enggak?
1: Oh, boleh.
3: Ya, apa?
1: Nggak bisa selanjutnya kita mungkin membahas Kuino Katachi.
3: Aja. Males banget satu doang.
1: Enggak. Mungkin kita akan membahas Nanatsu atau
3: Sao.
1: Sao. Mungkin itu sih.
2: Re-Zero.
1: Hah?
2: Re-Zero.
1: Ada season selanjutnya?
2: Ada.
3: Ya nanti lah ya.
1: Untuk yang kita list sih masih Nanatsu sama Sao ya, sama itu, Kuino Katachi sebenarnya. Cuma Kuino Katachi itu movie, dan nanti kita carikan movie-movie sedih lainnya untuk kita bahas juga.
3: Betul. Karena kalau bahas satu movie doang kan
1: enggak mungkin.
3: Oke, thank you sobat inspiratif yang streaming langsung di Inspiradio. Thank you untuk penonton yang udah nonton di YouTube,
1: dan meskipun enggak ada gambarnya ya. cuma audio aja.
3: Ada nanti foto kita.
1: Abu dua apa?
3: Enggak usah. Kembali lagi di sini. Oke. Untuk 3, 2, 1, close the door.
1: Punya titi gitu.
4: I am Sharon from United States. You are listening the best online radio. Inspiradio. Inspiration.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan,
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
12: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: you. Thank you. You guys are nice, thanks. We all need a little love, right? Thanks for giving us lots of love. We love you.
1: Banyak banget, gak harus para ahli, kalian juga bisa memberikan definisi tentang bahagia. Kalau bisa kalian tulis-tulis juga di akun sosial media Inspiradio. Apa sih yang membuat kalian bahagia dan apa saja yang membuat kalian tidak bahagia? Karena leluhur kita, waduh, karena mbah-mbah kita juga memberikan banyak banget petua-petua tentang kebahagiaan gitu, atau ajaran-ajaran tentang kebahagiaan. Salah satunya adalah rasa syukur, di mana rasa syukur itu diwujudkan dengan bancaan atau kenduren atau kendurian gitu ya. Kita balik lagi ke kendurian ini. Karena biasanya kebahagiaan itu diucapkan dengan rasa syukur, atau bersifat sebaliknya. Kita bersyukur baru kita bahagia, atau

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Hai Sobat Inspiratif,

Everybody happy? I'll soon change that. Here we go.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Dimana kita bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak terlalu banyak makan kuota kali ya. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id. Dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya TKLB dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

Halo Sobat Inspirasi, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Hadratil masyayikh wal asatidzah ala izza tima izukum, yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Imam Sukardi MAG, Senat IAIN dan segenap Sivitas Akademika IAIN Surakarta, para sepuh, pini sepuh, para piminan lan jamaah jamuro, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek kula sedaya, teristimewa para mahasiswa mahasiswi IAIN Surakarta, kepareng langkung rumiyin kawula ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Ta'ala ingkang sampun marengaken kula dalu punika sowan dalam rangka Dies Natalis ke-22 IAIN Surakarta. Mugi-mugi kempal kita wonten majlis ingkang sae punika pikantuk ridho saking Allah Ta'ala, barokah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Kagem Bapak Rektor dan segenap sivitas IAIN ngaturaken sugeng Dirgahayu IAIN Surakarta. Mugi-mugi tambah barokah, tambah manfaat bidini wa dunya wal akhirah. Para rawuh sedaya, niki rada istimewa Dies Natalis, tapi acarane ana selawatane, ana pengajiane barang. Istimewa. Mbah rektore, mbah mahasiswane, mbah IAIN ini, tapi sing jelas niki nuduhake nek IAIN Surakarta mboten namung ngurusi soal ngilmu saja, bukan soal ilmiah akademis saja, tapi juga memperhatikan soal spiritualitas, soal amalia. Niki luar biasa. Ini ono pengajiane dadi nek njenengan sedaya memperhatikan kehidupan kita, terutama dateng negeri kita piyambak. Menika njenengan mestine nek rodok mikir niku ya rada ngelu, rada ngelu. Wonten dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Agama Islam kuwi dimulai dengan keterasingan. Tengil-tengil mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tok. Ajeng dibantu garwane Sayyidatina Khadijah. Kanca sinara wedine sahabat Abu Bakar Siddiq. Mantune Sayyidina Ali. Sangat sedikit asing di tengah-tengah sedemikian kejahilan yang merata ketika itu. Kanjeng Nabi sebagai cahaya di tengah-tengah kegelapan yang luar biasa. Bada'al Islamu ghoriban. Ramalane Kanjeng Nabi, wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam dimulai dengan keterasingan, akan kembali dalam kondisi keterasingan lagi. Kula mikir-mikir setelah 15 abad. Apakah Islam sekarang sudah kembali terasing atau belum? Nek ndelok ramene pengajian. Ramene selawatan. Ramene wong lunga kaji ngantek dibatasi. Niki kabare lunga kaji antrine ngantek 2028. Nek ndelok niki kok ora gharib. Durung wae gharib. Durung bali terasing lagi. Malah rame kok. Sakniki malah Allahu Akbar ora namung ning masjid. Ning gone dalan-dalan. Ora mau dinggo takbir salat, dinggo demo. Luar biasa, luar biasa. Saking hebatnya wong Islam ngantek gawe gubernur tandingan. Sing ketunan kaji. Ben kira-kira dijamin swargane. Ini ndelok niki durung terasing. Tapi nek diperhatekno nilai-nilai keislaman. Misale kejujuran. Niki koyo gharib. Ana wong kok jujur di tengah-tengah sekian pembohong. Niku tengil-tengil saking. Ana dadi pejabat kok gak korupsi. Niku sake dhewean. Jadi kadang-kadang ora kuat, ora kuat. Keterasingan itu membuat tidak kuat. Lu kabeh kok do korupsi aku kok ora dhewe. Ya. Saru ketok ya. KB korupsi ke aku ora dhewe ku saru. Ya tak guyupi kanca-kanca melok korupsi. Masyaallah. Wong waras di tengah-tengah sekian banyaknya orang edan. Tengil-tengil ya Allah. Koyok Kanjeng Nabi dhewean di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Kabeh kok edan kabeh. Lungono selawatan muji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dibid'ahno. Nek muji sehari ini dianggap sunnah. Wes kacau, kacau. Wes kacau. Niki. Wong waras niki dina tengil-tengil kaya Kanjeng Nabi di zaman jahiliyah. Ki apa wis bali saya udu ghoriban apa piye? Agama Islam sing di proklamirno Kanjeng Nabi dhewe sebagai agama samhah, agama yang luas, agama yang sejuk, agama yang enteng, agama yang tidak memberatkan umat, sing nyenengno umat, ora malakno wedine umat. Sakniki kalah karo sing kejem-kejem niku. Islam kudu petentengan. Nek ora petentengan ora mlebu swarga. Kudu raine sangar. Nek ora sangar ora afdol. Kudu misu-misui wong. Nek ora misu-misui ora mlebu swarga. Niku alik-alik. Jenengan ningali teng dawuh-dawuh Quran niku. Iki rada ngelu malih sampean pakir. Sing mlebu swarga niku sinten? Nek cara Quran, sinten? NU Muhammadiyah apa FPI? Sapa sing kira-kira mlebu swarga niku sinten? Apa KMP apa KIH? Al-Qur'an niku sing mlebu swarga wong sing takwa. Nggih mboten? Nggih. Lah awake dhewe niki rada repot niki. Sampeyan takwa ta ora? Takwa niku definisine sing paling enteng, sing paling enteng niki. Wong kula senengane enteng-entengan mawon. Ora seneng petentengan. Sing paling enteng takwa niku imtithalul ma'murat wajtinabun nawahi, ngedoi sekabehane larangane, ngelakoni sekabehane imtithalul ma'murat, sekabehane perintah dilakoni kabeh, sekabehane larangan didoi kabeh. Nek sekabehane nek mok ninggalno sing dilarang ngono gampang. Nek nglakoni sing diperintahno gampang. Bareng sekabehane. Lho sing muni sekabehane pundi? Lah niku al-ma'murat. Al-jam'ul mu'arraf bi al-yaqtadil umum. Niku untuk yang ngerti aja. Wong kadang-kadang mau niki ndelok napa namine buka terjemahan Quran Departemen Agama ngono wis ustaz wis fatwa ana rene. Al yang masuk dalam jamak itu yaqtadil umum. Jadi imtithalul ma'murat ay imtithal jami'il ma'murat, melaksanakan segala perintah. Berat nek semua sekabehane niku sing makna berat. Salat mbon kula. Poso mbon kula. Zakat mangke riyen. Ada iman-iman nek zakat niku. Nek poso ora wudu apa-apa. Nek kon wudu iku wong lagi seneng-senenge bondo ya. Wajtinabul nawahi ae istinabu jami'in nawahi, meninggalkan larangan. Mateni wong ora. Zina ora. Nyolong ora. Rasani wong guyu. Ada termasuk nawahi kabeh. Niki dereng nek dirinci larangan niku. Larangan niku paling paling berat nyambak niku syirik. Syirik. Mulane ana wong sing senengane nyirik-nyirik no. Artinya niku nganggep berat sekali. Bong kok ngelem-ngelem Kanjeng Nabi itu berat sekali. Entek sirik kok. Ziarah kubur sirik. Mergo kok patok kok disembah. Patok kok disembah. Rumah sana wong ziarah kubur niku nyembah patok. Kadang-kadang mbok melu ngono, melu ben ngerti. Wong iki nyembah patok apa lah apa ngono. Kon melok sampean jak mawon. Nek ana sing nyirik-nyirikno wong ziarah kubur, sampean jak, ayo melok Kang. Ora ana demite kok, ayo. Nomor siji niku sirik sing paling berat niku sirik. Nanti teng ngene surat Nisa niku. Apa ayat ini? Kan sing ngapal Quran. Inna Allah la yaghfir ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedaya Allah ora kersa ngapura nek ana sing nyirikno, sing nyekutokno Gusti Allah. Ana sing salah tampa, rumangsane sirik iki suatu dosa yang tidak terampunkan. Mergo ana layak firu niku Gusti Allah ora ngapura. Padahal Sayyidina Umar niku asale musyrik. Khalid bin Walid asale musyrik. Abu Sufyan asale musyrik. Hindun sing ngemah-ngemah jantunge Sayyidina Hamzah musyrik. Lah maknane piye, Jon? Maknane wong musyrik naudzubillah min dzalik sing ora tobat iku ora iso dengan sendirinya diampuni oleh Allah. Tapi nek dosa-dosa liyane senajan ora njaluk ngapura bisa jadi di ngapura Gusti Allah. Tergantung kersane Gusti Allah lima yasa. Nyekutokno Gusti Allah niku sirik, dosa yang terbesar itu. Nek dirinci ana sirik alus, ana sirik kasar. Iku tambah blenger malih sampean. Ana sirik kasar, ana sirik alus. Sirik kasar niku nyembah brahala, nyembah watu, nyembah kursi, nyembah bojo. Ana sirik sing ora ketara. Niku nyembah awake dhewe. Nyembah awake dhewe. Saking senenge karo awake dhewe terus lumangsane awake dhewe iki ya setingkat lah mbek Gusti Allah. Nek muni pendapatku iki mutlak bener, pendapatmu mutlak salah. Berarti meh nyaingi Gusti Allah. Mergo sing bener mutlak bener namung Gusti. Hati-hati sampean. Sampe nek muni nganggep sing paling bener sampean niku terus kadang-kadang terus duwe pengertian nek sampean gregeten berarti Gusti Allah gregeten. Niku kata sak diri wong dekne sing gregeten kok Gusti Allah dianggap gregeten juga. Jadi mempersonifikasikan rumangsane awake dhewe niki merupakan pengejawantahan saka Gusti Allah. Terus ngapling-ngapling swarga neraka barang ku. Kowe jahanam iki swarga. Dadi mateni wong ya ana sing kasar, ana sing alus. Mateni sing kasar ya nekek, nembak, medang. Ana sing mateni alus. Duwe bojo. Wis ngeki kaya mok sithik. Sithik-sithik ngetak. Sithik-sithik menciring. Kopi kurang lagi sithik nyentak. tekan ngluyur ngantek tengah wengi mulai ngamuk. Angkloh-angkloh bolak-balik disentaki, kadang-kadang didoni bareng. Suwe-suwe terus bojone niki ngelus dada. Soalnya ya saya nyanyi sakitnya tuh di sini. Suwe-suwe watuk pro betul ha mati. Iku mateni halus. Mateni bojo halus. Berarti piye iki? Sampean ajeng didosok ning neraka. Ya aturane gak kenen. Wong syahadat ya. Jadi makanya rada bingung lho niku sampean. Kok ning ngene swarga wong ora takwa. Wong isih ngrasani wong tenggu nyamikan. Zakat durung kabeh. Apik karo dulur ora. Sing dicatet ya mok salat kok. Mergo salat ambekan poso niku gak udu blas niku napa. Niku sing paling sregep wong niku salat karo poso. Mergo gak udu. Ora ragat, ora berhubungan dengan emosi barang. Apik karo tangga niku nggih diperintahkan. Apik karo dulur perintahkan. Ngurmati wong tuwa ya diperintahkan. Nyayangi sing enom ya diperintahkan. Kabeh niku kon nglakoni kabeh. Sampeyan dereng kabeh. Kak dereng takwa. Terus engko piye ning kono iku? Mula teng swarga nggih malaikat dulu mesti ya. Kowe iki takwa ta ora? Kok njaluk ning swarga. Tapi sampean aja diseret teng neraka. Ya iso mbantah sampean. Ampun teng gun neraka sepundi to? Kula niki syahadat kok. Malah nderek jamura kula niku. Ngerti napa mboten jenengan jamula niku napa? Jamula niku jamaah muji rasul. Mbok ditambahi sithik aku mbiyen wis tak usul to ora. Ora aja jamura, mok jamaah. Aku mbiyen jamunira ngono lho, aja jamura. Nek jamula jamaah muji rasul. Muji tok. Anta Badrun, anta Samson, anta Iksir, iku ngelem. Tapi nek jare kula jamunira. Jamaah muji lan niru rasul. Oh. Akeh sing setuju kok pengurusnya gak gelem ganti. Aja gengsi ya nek aneh apik ya dituntutno. Jamunira. Iku bahasa Jawane tok iku wis nek jamura kan rada bingung. Iki jamura iki apa kaya jamur ratik barang kae apa kuwi. Napa nek jamunira iki jamumu. Jamumu kondisi kaya ngene iki selawatan jamunira. Oh, diuraikan jamaah muji lan niru rasul. Waduh. Setuju? Setuju niki. Berarti ini, iki wong Rembang teko kok dasar ngemprovokasi. Provokasi apik mau kok. Dadi kula melok jamu nira. Mboten trimo jamu kok, jamu nira kula. Niru Kanjeng Nabi. Kok sampean ajeng digo teng neraka niku sepundi? Wis saged. Dadi awake dhewe niki kudu mikir iki. Piye awake dhewe iki? Kula niku terus kelingan bapak kula. Bapak kula niku kiai tenan nek kula kiai-kiai tenan ngono. Bapak kula kiai tenan. Buktine ya santrine akeh sing dadi kiai duwe karangan pirang-pirang antara lain tafsir Al-Iblis sing sakek sampai diwaca tekan Suriname. Wae kiai tenan. Ngono mawon iku bapak kula niku. Wedi jare ora nggih wedi. Engko aku iki piye aku iki? Sing ngoten piye-piye kok. Iye aku iki engko wong durung kabeh perintah Gusti Allah tak lakoni. Durung kabeh larangane Gusti Allah tak tinggalke iki piye? Terus akhire bapak kula Kiai Bisri Mustofa. Bapak kula niki Kiai Bisri Mustofa. Kula Mustofa Bisri. Kadang-kadang kula niku anu disalahpahami, tapi salah paham sing apik lah. Kula dianggap pengarang tafsir Iblis barang ngoten niku. Karangan-karangan sing kathah niku dianggap karangan kula. Kaya Tombo Hati sing dinyanyekno Ainun barang niku. Niku jane mboten Mustofa Bisri tapi Bisri Mustofa. Bapak kula niku terus niru lah ya. Imam Busiri ae sing burdae kaya ngono barokahe diwaca seluruh dunia, diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ngantek kadang-kadang dinggo suwuk bareng. Ana syair dinggo suwuk, dinggo jimat niku namung Busiri. Imam Busiri dhewe iku ae ora ora wani nyagerno ngamali lha apa meneh aku dawuh bapak kula. Aku sembahyang ya ana ya ini ya. Ora entek-entek nglamune. Sembahyang lamun 99.9% eling Gusti Allah mok 1%. Lah nek salat ae ora pati eling Gusti Allah lah di luar salat terus piye? Ning masjid ae ora eling Gusti Allah. Ning musolae gak eling Gusti Allah apa meneh ning terminal. Apa meneh ning ruang sidang yang terhormat. Bapak kula niku nek dalu tengah wengi niku bapak kula loap laup cara ning kula loap laup cara kene mbok apa? Loap laup niku. Bengok-bengok gembol-gembol bang.
1: Ya akramal khalq

0: ngerjalu niku luap-laup. Ya khaira khalqillah sing disa gembori Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka inda hadisil aman. Mangke pada saat kiamat ponco boyo sing dahsyat niku sinten sing saged kula ganduli niku siwaka kejawi panjenengan ya khairu khalqil khairu ya akramal khalqi niku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh sak mulya-mulyane makhluke Gusti Allah, sak mulya-mulyane manusa, kula niku mboten gadah gandulan liyane jenengan mangke. Dalam kondisi pancaroba yang begitu dahsyat. Walayyadika Rasulullah jauhkabi idal karim tajalla idal karim tajalla bismi muntakimi niku angger dalu bapak kula niku nek barisak nulis nyerat mangke tersare tengah dalu wungu gitu, terus luap-luap nih salat terus gembar-gembor undang Kanjeng Rasul. Ya akramal khalqi maliman aludzu bi siwak indal hadisil amin walayyadika Rasulullah. Kanjeng Rasul pangkat panjenengan kados ngaten kok mosok kula nunuti setunggal kula mawon ndak ngantek sesek ngaten nyesek-nyeseki. Dadi engko aku iku dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh bapak kula. Wong ora ana ngamalku sing tak iso tak jagake. Mbayangku ya ngono ae. Posoku ya mau poso Ramadan iku ae nek kemu rodok-rodok ngombe sithik. Wis poso tapi saya ngrasani wong. Ora ngrasani embek kancane ya ngrasani embek Twitter. Iki kok piye? Ya akramal khalqi. Ora ana sing iso dijaga namung panjenengan Kanjeng Rasul sing saged kula ganduli namung panjenengan. Kula gandul sithik kanten mawon mboten nek nyesek-nyeseki panjenengan. Walayyadika Rasulullah jahu kabi. Idzal karimu tajalla bismi muntakimi. Mangke niku Gusti Allah itu tampil dalam asmanya Mun al Muntakim Syadidul Iqab. Niku wau diwaca Anal Ghafurur Rahim Ana Syadidul. Sakniki niki Gusti Allah tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Mulane kula sampean seenak. Jajal kok Gusti Allah sak niki-niki tampil dalam asmanya Al-Adru ngoten mawon. Loro kabeh sampean, ora ana sing gak menyonyo. Jenenge adil niku sing salah ya dituthuk, sing bener di kei ganjaran. Apik kei ganjaran, salah dituthuk. Lah nek tak niki-niki Gusti Allah tampil dalam asmane Al-Adlu napa mboten merempul kabeh awake dhewe niki. Wong dosa dienggo nyamikan. Dosa sisik tuk ngrasani wong tuk Wah, pating pendul. Niki untungnya Gusti Allah niki saat niki niki tampil dalam asma Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi koruptor barang dijarno, la ilaha illallah. Koruptor semuanya kaya, gaglak bandane rakyat semuanya kaya. Lah kok selamat wilujeng malah nambah bojo. Tinjalno wae. Tapi nanti mangke niku ada saatnya Allah tampil bukan hanya dengan dalam asmanya Al-Adlu tapi Al-Muntakim. Zat kang yang membalas. Bapak kula nek nyeritakno niku. Mangke Gusti Allah ceritane bapak kula. Sang Maharaja Diraja Gusti Allah pun ngendika, "Aina mulukal ard?" Mana penguasa-penguasa dunia? "Aina Hitler?" Di mana? Yang di Hitler. "Aina Fir'aun?" "Aina Soeharto?" Aina wah, sudah do nguncis kabeh. Lawang penguasa dunia, ayo dunia ni ku sak debu, tak debu. Sampai tinggali begini peta alam semesta ni ku mak sedebu ni ki. Sampai penguasa debu lah ni ku. Jos Bush diundang, aina Jos Bush, aina Obama, aina Jokowi. Oh dia ni kata, muncus kata. Terus si bapak kula. Sing tak wedeni ku terus ujug-ujug nganti tekan hai Nabi Sri Mustafa. Aina Nabi Sri Mustafa alladzi kana yaqulu wa la ya'mal bi qawli. Endi Nabi Sri Mustafa? Tukang pidato gandemane mulya-mulya tapi kelakuane ora kaya gunemane. Aku iya Pak Harto liat-liatnya do keringetan kapil aku meneh aku terus aku meneng akhiran jawab ayo Nabi Sri Mustafa meneng aku gandulan coba Kanjeng Nabi ayo tak ganduli ayo oh kok Kanjeng Nabi man mali man aludu bi siwak Kanjeng Nabi belum betul gak ada gandulan kejawi panjenengan kok gandul jenengan aku gandulan coba bareng dibolan balai ini ayin Nabi Sri akhirnya Kanjeng Nabi itu menjawab iya Rob huwa indi nge Gusti Bisri kalih kula oh kalih kue ya wis nah. Lu kalau kekasih ya kalau kekasih ya wis ya ini batin hatiku kalau ini kok enak teman aku tak melak-melak tapi kalau pikir-pikir aku melak-melak itu langku aku gandulan Kanjeng Nabi terus iki sapa payah ini bapakku langgar dalu niku. Masya Allah, ngeten iki nek ngaji adoh ngeten iki. Bapak kula niku. Niku kondur tengah dalu. Nggih luap lauk malih. Ngeten iki nek kok Solo ngeten iki mangke rampunge paling isuk ya setengah 12 lah, jam 12 akeh bali. Kan omah niku kadang-kadang jam 3, jam 2, jam 3. Niku terus diturusno luap lauk pe niku. Tenggini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal bar subuh ngaos tafsir. Jadi nek Kanjeng Nabi kok rada masuk akal nek Kanjeng Nabi, "Eh indi niki kalih kula ngene rada pantes." Lah bareng kula-kula niki nek sakniki wangsul, ya sesuk ngaji esuk prei. Ya dikipat nembek Kanjeng Nabi iki sapa? Gandulan terus coba biar. Sampe nek muni, kula sing muji-muji jenengan nek oleh Kanjeng Nabi. Muji apa? Ada muji mbek niru, sing muji kalih niru jenengan nek oleh. Oh iya. Jadi muji ini gue pun apik tapi nek embek niru masyaallah. Niki dina soalnya akeh sing ngaku-ngaku umat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan busanane barang niku rumangsane ya niru busanane Kanjeng Rasul padahal ora. Mosak niki serbanan jubahan kadang-kadang yang ngingu jenggot barang padahal jenggotnya mau rolas rumangsane wis etbak Kanjeng Nabi rumangsane ki ambake lali nek Abu Jahal ya pakaiannya ya ngono kuwi lho nggih sampean maca sejarah apa ora Abu Jahal niku nggih nganggo jubah ya serbanan ya jenggoten kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ora pakaiane Islam, pakaiane wong Arab. Mergo Kanjeng Nabi niku mengapresiasi, menghormati budaya lokal. Lho jane iso wong Kanjeng Nabi nabi kok nggawe pakaian khusus Islam ya iso, model islami iso, tapi gak kerso Kanjeng Nabi. Ya wis koyo liyane wae. Umumnya wong kene nganggo serban, nganggo jubah, ya nganggo serban karo jubah iku wae. Lho mangke ra padha karo Abu Jahal Abu Lahab barang. Ya nek pakaiane padha ra apa-apa. Lho mangke mboten jumbo, ya ora jumbo. Kok ora jumbo to, Pi? Lho gampang titenane kok. Jubahan, serbanan, jenggoten raine sumeh mesem Kanjeng Nabi mesti. Serbanan, jubahan, jenggoten, raine sangar, Abu Jahal mesti. Loh. Titenane gampang. Titenane gampang. Jadi sampean nek nganggo jubah, nganggo serban, jenggoten, kok raine sampean sangar? Ya aja nyalahno sing ngarani sampean Ibak Abu Jahal. Mergo adone nek nganggo serban, nganggo jubah, nganggo jenggot niku nek kepengin diarani kaya Kanjeng Nabi, raine kudu disetel basam. Kanjeng Nabi ini dijuluki basam. Basam niku wedanane niki mesem. Ora kok bibirnya. Nek bibir gampang, mesemno bibir gampang. Angger garis bibir sampean tarik ke atas mesti senyum. Nek ditarik ke bawah merengut. Titik dua. Monikom ni kali, itu. Tapi Kanjeng Nabi bukan itu. Kanjeng Nabi itu mukanya yang tersenyum. Mukanya yang tersenyum. Jadi nek gadah kanca sampean bayangake nek adoh karo kanca niku sampean bayangake. Yang terbayang apanya? Ada yang terbayang senyumnya. Tapi ono begitu sampean bayangke sing bayangno iku pecicilan ini. Kanjeng Nabi batasan dalam berpakaian niku namung satu, nutupi aurat, titik, modelnya terserah. Kanjeng Nabi karena menghargai budaya lokal, dia, beliau pakai, toh itu sudah menutup aurat. Mulanya nek sampean teng mriki kepengin niru busanane Kanjeng Nabi, ya nganggo klambi batik minimal ketu ireng kaya kula ngeten iki. Budaya lokal sini niku lho. Itu nganggo mikir. koyo yo wae mikir. Jadi kan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niru Kanjeng Nabi. Tapi nggih ampun sampean boyoki sing serbanan jebanan ampun sampean boyoki. Wong isane lagi iku ya ben. Engko suwe-suwe rak ya akhlake barang. Wong niru niku rak sithik-sithik to, sithik-sithik. Wong niru pakaiane sik. Engko suwe-suwe niru meseme. Suwe-suwe terus niru apike. Ya Allah. Kanjeng Nabi yang betul menaik Kanjeng Nabi bubu, Kanjeng Nabi itu, ya Allah, ono wong ni kuge, kepengin curhat ni kiri Kanjeng Nabi. Sowan Kanjeng Nabi, durung curhat, lagi nyawang wedanane Kanjeng Nabi, sumpek hilang. Nyawang wedanane, sumpek hilang. Lagi pakaiane jeban barang. Orang sumpek rau pun nyawang rai ini malah senep kape. Kanjeng Nabi ni, masya Allah. Orang bijak tidak seperti Rasulullah. Orang arif tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang penyayang tidak seperti Rasulullah. Orang ngerti manusia orang kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak pemimpin sing yo kayak Kanjeng Nabi lah padha manusane. Kanjeng Nabi kok manusa. Sak niki nggih kata, pemimpin sing manusa niku ketoke. Tapi ra ngerti manusa niku kata. Pemimpin sing ra ngerti manusa. Rumangsane manusa iku ya sing kaya awake dhewe niki. Nek ana wong kok ora kaya ndikne dianggap ora manusa. Ora pati manusa niku kathah sing ngoten niku. Dupeh ndikne ahli wiridan. Ana sing sowan yai kula niki kok sumpek mawon. Usaha niki nembe ipri-ipri ajeng dodolan es puter udan terus ngeten. Niki mbok kula diparingi wiridan wates usaha kula lancar ati kula mboten sumpek ngoten lho Kiai.
1: Oh iya.
0: Iki diwaca ya. Ayat kursi iki diwaca ping 35.000 ya sakna. Iki jenenge senajan diundang Kiai tapi ora ngerti wong. Rumasane wong ya kaya ndikne. Kanjeng Nabi niku ngerti wong niku kaya cah sekolah ana sing TK malah ana sing PAUD TK SD SMP ibtidaiyah tsanawiyah perguruan tinggi aja digebyah uyah jenenge ora ngerti wong lho wong iki rata-rata wong SD dikongkon mbuka Quran mbek hadis langsung dhewe kowe iku gak sah ibadahmu nek ora ndelok Quran mbek hadis. Dadi kudu Quran mbek hadis ya. Ya wong dikne dhewe ya ora ngerti hadis gak ngerti kan wong awam malah dikongkon buka hadis ora gak sembayang-sembayang. Ade Rafi ndelok wong iki tingkat ngene. Ana wong niku sing ngawam banget niku pertanyaan jenengan nek maca hadis niku aja mok siji loro tok lah sing diwaca kok innamal a'malu binniyat tok. Maca ayat ya la in syakartum la azidannakum tok ae. Yang penting ahli hadis banyak sekali. Hadise Kanjeng Nabi nek jenengan cermati menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti orang. Ngerti wong-wong ini ana sing takoke niku lucu nggih dijawab karo Kanjeng Nabi. Ana sing takok napa namine kula nek ngeten-ngeten-ngeten mulane pun sembayang pun poso barang ngoten niku mlebu swarga napa mboten Kanjeng Nabi? Iya mlebu swarga. Kula mbok jenengan nasihati Kanjeng Nabi. Hae aja ngamukan. Nasihat mongono tok ayo aja ngamukan. ora kok terus pidato tausiah dawane nganti an 4 jam. Takdab ngono tok ae kanjeng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ngerti wong iki wong ora kaya tingkatan. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahono yahene ngimami ngantek kapundhut. Kanjeng Nabi absen ngimami niku namung nalika gerah nemen digenteni sekapat Abu Bakar. Selain itu Kanjeng Nabi ngimami terus. Kanjeng Nabi ngimami yahono yahene iki ora ana makmume jamaahe sing grundel ora ana. Mbayang kok suwine ngene gak ana. Sembayang kok cepete ngene ora ana. Khotbah kok suwine ngene ora ana. Jajal sakniki angger Jumat mesti ngrasani imam. Angger Jumat ngrasani imam. Bejo sing wedok-wedok gak Jumatan. Lanang-lanang iki. Wayahe lesune ngene gak barbar ngene. Khotbah kok tekan dinding. Ngono globalisasi bareng mafia migas bareng iki ra opo. Kulo niku kadang-kadang ya gregeten juga. Khotib-khotib niku kulo gregeten. Wong ndik iki panggonane mesti ning dhuwur. Khotib niku teng dhuwur makonane. Soale iki malah angklik-angklik ngene. Dadi ketok ngisor ketok kabeh. Lah mosok dene gak roh ana wong teler pirang-pirang niku. Lho kok bisa ditutuk-tutuk nang khotbah itu? Iku piye karepe niku? Niru Kanjeng Nabi ya ora, niru sahabat ya ora, niru ulama-ulama ya ora. Iku terus niru sapa? Wong dadi imam khotbah kok gak niru sapa-sapa. Kanjeng Nabi niku kok ngerti nek iki wong pirang-pirang. Lah jenengan nate mireng nek kok critane santrine Kanjeng Nabi sing santri carek kasihane Kanjeng Nabi Mu'adz bin Jabal namine nate diutus dadi delegasi teng Yaman bareng niku nate ngimami sembahyang Isya bar sembahyang niku jamaahe demo teng ngene Kanjeng Nabi niku protes teng ngene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pundi santri jenengan niku sepundi sapa Mu'adz bin Jabal lho kena apa. Masya Allah, niki wau nembe mawon kita niki jamaah kalih ki ambake dadi imam. Terus piye? Rekat awal niku ki ambake ngatamno Baqarah. Rekat kaping kalih niki ngatamno surat Nisa. Niki dengkul tesih gregem. Tapi wong Kanjeng Nabi niku

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Dadi wani imam kudu ngomong kabeh makmume. Aja kok sing cedak ndekne tok ae. Dadi imam iku aja kok sing tuwa tok. Sing mbok openi. Aja sing enom tok, sing mbok openi. Aja sing sugih tok, mbok openi. Tekan dindi ki mau piye wong imam salat kok. Falsafatnya pemimpin itu ya seperti imam salat itu. Jadi dia harus tahu persis ini jamaah ini kelas-kelas ana sing ngene ora gak dikebiahuyah. Wabeh. Dianggap koyok ndikne kabeh. Para sedaya kula niki pun setengah wulan iki mboten wangsul kejaba mok njikuk salin tok. Njikuk salin lunga neh njikuk salin. Kula niki korban pencitraan. Nek wong niku memanfaatkan citra, kula niki korban citra. Kula citra kula kan sih enom gitu. Enom. Wong ngarani saya bangsa 50-an ngoten. Niki citra, citra nih, kula korban pencitraan nih. Mergo dianggap isih enom, dieret-eret rono rene. Termasuk IAIN Surakarta. Padahal kula niku pun luweh 70. Anak S7 putune 12. Mergo citrane isih kaya cah enom, dadi rumangsane wong. Ora kabeh kula ngeten iki. Ini ban iki mesti pijet kula. Mila niki pun sak jam. Pun sing donga sapa? Pun nggih. Kula sing donga kula sisane. Rumah saku sing kene ora ngerti, panitia kok wis ngerti. Nek teng liyane panjenengan sudah ngerti. Nek donga kula mandi niku. Oh, ngene lagi pisan kok wis ngerti. Lagi pisan kok wis ngerti. Nek donga ku mandi. Krungu kon dino. Mulane ndi-ndi niku kula sakniki pun mboten tausiah, mboten mau tausiah, mboten mau ira. Langsung donga mergo wis konangan. Suang iki kondungu aja. Ini mau sekadung ngomong bareng ada. Jadi terus kondungu aja. Kulau nek di kondungu niku kulau jak maca Fatihah sepisan. Maca Fatihah sepisan, tapi iya kanasta ini ping 11. Ngerasa sampai takut no kena apa kok sulas ngantil ya kuno orang ngantil semeneng air kalau itu dikandani kiai ini orang kalau takut no dalili kayak zaman saat ini gaya ini kok dalilnya apa anunya apa ayatnya apa hadisnya riwayatnya apa doa apa sakai
2: Ayo,
1: bentarani ngaji.
2: Mulai mboten dawuh kiai niki jazah kok Kiai Munawir Krapyak. Kiai Munawir Krapyak niku bapake ramane guru kula, maratuane guru kula, termasuk gurune Mbah Arwani dus kala macam. Dadi mosok terus kula takok dalile bar. Walat. Ya sampean yang percaya ya ngono nek ora ya wis meneng ae. Takok. Sebabe kok 11 kena apa mangke suwe-suwe sampean takok muni subhanallah kok ping 33 piye sebabe apa? Kesuwen gak ndonga-ndonga. Di sampean sing percaya lah ing dalem maca iya kanastain ping 11 niku karo ngrentekno jalukane dhewe-dhewe.

0: Mergo jalukane wong ora ana sing padha. Mosok semenangke jalukane padha kabeh. Sing padha ya di dunia hasanah fil akhirati hasanah tok niku mawon. Jalukane dhewe-dhewe bidu. Mungkin kono jaluk supaya ndang iso nyaur utang. Oh, mergo utange gak kasaur-saur. Ana sing kepengin ndanggake kawin, ana sing kepengin pensiune dipercepat, anu macam-macam. Niku digrentekno nalika maca iyyaka nasta'in. Dadi mangke niku donga khusus ya kasil, donga umum ya kasil. Sing khusus-khusus mangke dibarengno karo donga umum tentang IAIN, tentang Indonesia sak piturute niku. Wong Gusti Allah sugih ayo. Oke. Semene iki mung apa? Paringi kabeh ora ngelongi kekayaane Gusti Allah blas. Mulai sak niki njenengan sing penting mikir apa sing tak jaluk sak niki. Tapi ya sing gedhe-gedhe. Wong sing donga kula. Umpamane duwe utang ya 5 yuta ke atas lah. Duwe utang 20.000 kok kula kon donga iku ngenyek jenenge. Gede-gede 5 juta ke atas. Nek 5 juta ke bawah kiai mriki men cukup. Nggih. Pun napa sing sampean jaluk sampean kertakake nalika mangke maca wa iya kan. Mesti kasil, mesti. Kok ngantek ora kasil? Kok ngantek ora kasil? Alternatif P kemungkinan ini cuma dua. Mesti di mergo sampean enggak pati percaya karo kula. Malah paling gedhe bos ya ora kasil. Nomor loro Gusti Allah pirsa sing luwih manfaat tinimbangane jalukan sampean. Lah wong iki kadang-kadang jaluk niku ya tanpa di wonten mboten dipikir. Ana sing dateng teng kula kon ndongakno. Kula niki nyalon wali kota Pak Gusmus. Yang ndongake dados. Ngoten mawon. Nggih. Angger dados nggih. Nggih. Wis kok tak bulan baleni. Pokoknya dados nggih. Nggih. Kalau perlu ini ben sampean kiambek ini ben mikir lho. Apa dadi saja apa dan ada lain-lainnya. Ini tetap muni ngono tok. Nggih pun Al-Fatihah ala niat. Dadi lagi telung wulan cekel KPK. Lah salah ora nyerdasi takokan kula niku wae mesti. Allahumma Honda jalan. Dungo anggere jaluk Honda ngono wae. Paringi Gusti Allah, sesuk ketabrak petasem lha piye. Karo gak duwe Honda. Jadi mesti hasil, mesti. Angger jalukane ora ora sing mustahil. Aja sing mustahil. Nggih. Napa sampeyan goleki sing gedhe, sing ora mustahil. Mesti hasil. Pun pun kecekel jalukane dhewe-dhewe. Nggih. Tapi rada suwi niki dungane. Mungkin luwih suwi timbangane pidatone. Ayo ngombe. Lha sampean sing pendek nggih wonten. Tapi ora pati mandi ya. Ayo manut mawon. Bon nggo. Adaripun kula imutaken dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yasma'u du'aan min qalbin ghafil, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah ora kersa midhangetake dongane wong sing atine ora melok donga. Dadi njenengan donga sing ngantek atine barang nyuwun kali Gusti Allah taala. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu, ya rabbana lakal syukru, ya rabbana lakal sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina maulana Muhammadin al-Fatih al-Maghlik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ahli wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Allah la ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salam ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Azizu ya Jabbaru ya Mutakabbiru ya Khaliku ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami'u ya Basir ya Hakamu ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halimu ya Azimu ya Ghafuru ya Syakuru ya Aliyu ya Kabir ya Khafir ya Mufid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Rakim ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Hakku ya Wakil ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi'u ya Mu'id ya Mukhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhiru ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batinu ya Wali ya Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'uf ya Malik al-Mulk ya Dhal Jalali wa Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rashidu ya Sabur. Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal husna kama amartana fastajib ilahana bi qabulin hasanin kama wa'adtana. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati suratil Fatihatil Mu'azzama wa sab'il mathan min al-Qur'an wa bi sirril asma'ikal husna wa ismikal mu'azzam. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah wa la makruban illa nafasta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la jahilan illa allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'silan illa yasarta wa la faqiran illa aghnaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la qawidun illa qadaitaha wa yasarta ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kulalan sederek-sederek kulalan yang hadir dan termajis menika, ya Allah nyuwun dateng panjenengan kanthi nyebat asma-asma agung panjenengan kados panjenengan perintahaken. Mugi panjenengan kapulaken kados panjenengan janjiaken, ya Allah Gusti kula lan sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika. Panjenengan paringi wilujeng lahir batin, panjenengan paringi wilujeng donya akhirat. Ya Allah Gusti, mugi sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten mriki sak zuriyahipun panjenengan tetap Islam, panjenengan paringi tetap Islam lan iman, panjenengan paringi taufik lan hidayah, panjenengan paringi maghfirah. Mugi sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya Allah, panjenengan gampilaken sedaya urusan-urusanipun, panjenengan jembaraken rezekinipun kangge ibadah dhateng panjenengan, lan mugi panjenengan tepiaken saking sambikala, lan panjenengan ijabahi sedaya panyuwunanipun sedherek-sedherek kula ingkang hadir wonten majelis menika, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta ma'atan lana min kulli syar. Ya Allah Gusti, mugi kampus IAIN Surakarta panjenengan paringi barokah Gusti, panjenengan paringi manfaat matur mugi pengasuh-pengasuhipun, ustad-ustadipun, dosen-dosenipun, rektoripun lan sedaya senatipun panjenengan paringi kegiatan lahir batin kangge nyebaraken ilmu panjenengan Gusti. Mugi sedaya mahasiswa-mahasiswanipun panjenengan paringi ilmu ingkang manfaat dados tiang-tiang ingkang soleh solehah ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal ghala wasyuf al mukhtalifata wal fitan wasada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baldatina Indonesia hadhi khasah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makaten para rawuh kirang langkungipun nyuwun agung pangapunten. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul islam wal muslimin khairu indonesia wa indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipunaturaken matur nuwun sanget kunjungan tenasanipun Romo Kiai Dr. Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Wonten pengumuman kagem para kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jamaah Muji Rahayu Pucangan Kartosuro mengundang dalam rangka Maulidin Nabi untuk hadir dalam acara pengajian pada hari Minggu malam Senin 14 Desember 2014 bertempat di Kampung Papungan Pucangan belakang Asrama Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro Minggu malam Senin. Terima kasih atas kehadiran kaum muslimin rahimahullah. Dan yang kedua, hadirilah pengajian umum Haul Al-Maghfirlah Romo Kiai Haji Muhammad Mansur dan Khataman Al-Quran hari Senin Kliwon malam Selasa Legi 1 Rabiul Awal 1436 22 Desember 2014 pukul 19 di halaman Masjid Al-Mansur Popongan dengan acara Maulid bersama Jamuro Surakarta Kandi Pengasuh Kiai Haji Abdul Karim Ahmad dengan pembicara Habib Umar Mutohar SH dari Semarang. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang selanjutnya kami atas nama panitia dan pembawa acara Awit Pamiboro Titi Laksono Tablik Akbar Salawat ing Ari Ratri Puniki hamba pilih wonten kalepangan atur kaulo tansah nyuwun aging pangsami akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
11: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
11: batas.
13: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______ Dengarkan kami
8: hanya di
14: Inspiradio.
15: Ketakutan itu yang cukup ekstrim itu bisa menjadi apa ya, efek kalian terhadap hubungan kalian di masyarakat. Begitu, bisa jadi dengan ketakutan kalian yang cukup ekstrim, kalian jadi lebih tidak pede begitu, tidak di

0: Radio.
1: Memutarkan lagu-lagu terbaik.
2: Entahlah, menang door prize atau masuk ke ranking 1 atau masuk ke sebuah lembaga atau masuk ke sebuah universitas atau masuk ke sebuah pekerjaan yang diidam-idamkan, kemudian kalian bisa masuk karena kemampuan kalian dan pengalaman kalian, begitu ya. Nah, tapi kalian ini merasa bahwa aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Aku juga nggak bisa apa-apa sebenarnya. Jadi ketika kita dihadapkan sesuatu yang baru di dalam lembaga atau sebuah pekerjaan itu, kita merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa dan kita merasa bahwa aku masuk ke sini karena keberuntungan. Jadi kalau aku dikasih tugas yang beneran tugasnya,

kesulitan mengalami emosi positif, merasa mati rasa secara emosional. Nah, ini adalah salah satu jenis bahwa kalian mengalami PTSD. Ciri-cirinya begitu. Kalau kalian mengalami PTSD, kalau ciri-cirinya sama seperti itu, berarti kalian mengalami salah satu jenis gejala PTSD, yaitu perubahan negatif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Sebenarnya ini adalah jenis yang terakhir. Perubahan pada reaksi emosional maupun fisik itu menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, kerapuhan, rapuh, jadi baperan gitu kalau bahasa sekarang gitu ya. Ledakan kemarahan atau perilaku agresif, dan selanjutnya adalah rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Nah, itu adalah jenis-jenis gejala PTSD yang dialami oleh seseorang. Nah, jika kalian mengalami gejala yang sama, langsung saja ke inspiradio.id, ceritakan gejala atau ciri-ciri kalian mengalami suatu peristiwa yang traumatis sehingga sekarang gak bisa dilupakan dan berdampak negatif bagi kehidupan kalian gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya orang-orang yang PTSD ini juga mengalami atau mendapatkan pengobatan. Nah, pengobatan gejala PTSD umumnya biasanya pakai obat-obatan dan juga psikoterapi. Nah, kalau psikoterapi itu terapi kognitif atau terapi perilaku, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau perilaku yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Jadi cuma cara pikirnya yang diubah. Jadi misalkan dia trauma, dia nggak bisa atau dia nggak mau berangkat ke sekolah gitu, pola pikirnya dirubah. Sebenarnya sekolah adalah hal yang menyenangkan, sebenarnya sekolah adalah begini begitu. Nah, yang selanjutnya adalah terapi paparan. Terapi paparan ini bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Terapi ini efisien terutama pada kasus di mana pengidap mengalami kilas balik atau mimpi buruk gitu. Biasanya terapi paparan ini pakai alat, saya nggak tahu alatnya apa, biasanya ya gitu. Lalu psikoterapi atau pengobatan yang selanjutnya adalah eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR. EMDR
menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap gitu.

0: request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di
1: Inspirasi.

Semuanya itu basi dan rahasia-rahasia saja, baby. Mendingan kita dengarkan Naim menyanyikan dan raungan kita dari Mr. Jarwo. Apakah Mr. Jarwo siap untuk meraungkan kita, Naim? Give it up to Mr. Jarwo.

gitar pakai rambutnya, Mas, main gitarnya, Mas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami.
8: Hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
14: Asik, one vakansa. Salam bolu biju. Komat edane.
15: Mila di rekod.
14: Wasik.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tak batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
13: Inspiradio. Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspirato8. Like our fan page, Inspirato8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

di dalam hidup manusia memang mempunyai arti tersendiri bagi individu yang mengalaminya. Dan di setiap kejadian juga manusia dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari peristiwa yang telah dialaminya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi tak elaknya seperti dua sisi koin yang berbeda. Ada beberapa kejadian yang dialami manusia mempunyai dampak positif di dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut dengan kejadian yang menyenangkan. Nggak hanya itu, manusia juga memiliki kejadian yang berdampak negatif di dalam hidupnya, atau yang biasa kita sebut dengan kejadian yang tidak menyenangkan. Semua dampak dari kejadian yang dialami manusia memang mempunyai respon yang berbeda. Jika mengalami kejadian yang berdampak positif atau menyenangkan, maka manusia dapat bersyukur dengan apa yang terjadi. Namun sebaliknya, jika manusia mengalami suatu kejadian negatif, hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian tersebut? Lalu, bagaimanakah respon yang semestinya dilakukan jika mengalami kejadian yang negatif? Atau apa yang harus dilakukan ketika mendapat kejadian yang negatif? Lalu, bagaimana jika kejadian negatif itu sangat berdampak bagi hidup manusia? Apakah manusia bisa terlepas dari pengaruh kejadian negatifnya? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam bersama saya, RJ Ian, dan inilah Mental Mantul.

Hey, selamat. Cek. Sorry. Cek. Hey, selamat malam warga inspiradio.id dan fans catur dadakan. Waduh. Selamat malam. Mental Mantul kembali lagi nemenin kalian di sini di hari Selasa, karena memang sudah waktunya menemani kalian di hari Selasa gitu. Nah, hari ini kita akan, atau saya, bentar. Hari ini saya akan membawakan tema tentang PTSD atau tentang trauma. Sebenarnya di dalam kehidupan manusia itu ya, itu mempunyai banyak banget kejadian atau peristiwa-peristiwa yang membekas di dirinya begitu. Nah, enggak terkecuali juga kejadian itu bisa menyebabkan trauma gitu. Nah, kejadian-kejadian yang menyebabkan trauma ini kalau tidak ditangani secara serius atau masuk ke level berikutnya, maka bisa menjadi PTSD gitu. Nah, apa itu PTSD, apa itu trauma, apa bedanya PTSD sama trauma, terus bahayanya PTSD sama trauma itu apa, akan saya kasih semua jawabannya setelah yang satu ini. Waduh, enggak. Tapi sebelum saya masuk ke tema ya, saya mau ngingetin lagi ke kalian semua yang mendengarkan ini untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali program yang menarik. Dan juga buat kalian yang sedang punya media sosial, bisa langsung saja follow semua media sosialnya inspiradio.id gitu. Nah, buat kalian yang baru sorry mic-nya. Nah, buat kalian yang baru datang atau yang baru cek atau yang baru mendengarkan ini, di program ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, tentang masalah-masalah kesehatan mental, atau semua kejadian yang ada garisnya ke kesehatan mental gitu, yang ada hubungannya dengan kesehatan mental gitu. Nah, di situ saya atau program ini akan membicarakannya gitu. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, sebelum kalian tahu apa itu PTSD, apa itu trauma, saya ada satu berita tentang PTSD atau trauma gitu. Beritanya adalah 2 tahun berlalu Ariana Grande alami PTSD pasca bom bunuh diri. Meski telah berlalu selama 2 tahun, tapi peristiwa bom bunuh diri di kota Manchester, Inggris masih menyisakan trauma bagi banyak orang hingga kini. Salah satunya Ariana Grande. Kalian tahu kan, penyanyi asal Amerika Serikat yang tampil dalam sebuah konser di Manchester tepat di hari peristiwa naas tersebut. Bom bunuh diri tersebut setidaknya menewaskan 22 orang dan menyebabkan puluhan orang mengalami luka-luka.
Baru-baru ini penyanyi yang melantunkan lagu Thank You, Next, itu membagikan hasil scan otaknya melalui akun Instagram miliknya. Kabar itu menunjukkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi PTSD itu singkatan dari post-traumatic stress disorder, yang idapnya akibat trauma yang dilaluinya. Menurut seorang profesor kesehatan jiwa di University of Texas, Charles B. Nemeroff, PTSD merupakan gangguan yang timbul setelah menyaksikan atau terlibat dalam kejadian traumatis. Dalam banyak studi, terdapat perubahan pada otak pasien PTSD. Pertanyaannya adalah, apa sih dampak PTSD bagi tubuh dan cara mengatasinya? Nah, di berita ini, dengar gak sih suara saya? Cek. Oke, di berita ini kita akan mengetahui apa yang dialami oleh Ariana Grande. Gangguan psikis ini atau PTSD ini bisa menimbulkan banyak masalah baru bagi pengidapnya. Masalah yang paling penting dari PTSD ini adalah suatu goncangan yang menyangkut isi pikirannya. Nggak cuma itu, trauma ini juga bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi, minat, daya pikir, yang mengalami kemunduran hingga mengalami emosi yang galau yang tak bisa dimengerti oleh orang lain. Yang bikin resah lagi, PTSD juga bisa memicu komplikasi lanjutan seperti fobia, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Di dunia hiburan, masalah PTSD enggak cuma dialami Ariana Grande. Sebut saja Lady Gaga, karena kekerasan seksual yang dialaminya saat remaja. Mick Jagger, akibat kekasihnya bunuh diri. Hingga Keanu Reeves, karena kematian anaknya dan kecelakaan yang menewaskan kekasihnya. Nah, sebenarnya yang bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Kok bisa begitu? Sebenarnya alasannya simpel, sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil, kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Yang perlu diingat, kondisi ini menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Sebenarnya penyebab PTSD ini belum bisa dipastikan secara jelas. Namun para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat ancaman kematian, luka parah, pelecehan atau kekerasan seksual, Sampai mana? Pokoknya, penyebab PTSD ini masih belum dapat dipastikan secara jelas. Tapi para ahli menduga bahwa fakta yang seseorang alami, lihat terus orang-orang yang mengalami ancaman kematian, luka parah, pelecehan atau kekerasan seksual, atau pelajari tentang sesuatu yang menyebabkan, atau kekerasan seksual itu apa ya,
penyebab yang paling besar yang ahli bilang begitu, yang menurut para ahli begitu ya. Nah, faktor-faktor yang memicu post-traumatic stress disorder, dadah. Disorder ini sebenarnya yang pertama adalah mengalami trauma jangka panjang, memiliki anggota keluarga yang mengidap PTSD atau gangguan mental lain, pernah mengalami peristiwa trauma lain, contoh penyiksaan saat masa kecil. Lalu yang selanjutnya adalah mengidap gangguan mental lain, seperti meningkatnya risiko kecemasan dan depresi. Terus mewarisi aspek kepribadian atau temperamen tertentu. Lalu profesi yang menimbulkan potensi seseorang untuk mengalami kejadian traumatis. Ini biasanya profesi-profesi yang dekat dengan nyawa gitu ya, kayak apa ya, yang dekat dengan nyawa ya, tentara, SAR, polisi, dokter gitu. Terus faktornya juga kurangnya dukungan dari keluarga dan teman. Nah, meski bisa terjadi pada siapa saja, PTSD lebih banyak mempengaruhi wanita ketimbang pria. Sebab wanita, kenapa kok bisa begitu? Karena sebab wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria. Alhasil, kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Yang perlu diingat, kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak. Nah, itu dia tentang berita-berita atau tentang PTSD yang dialami oleh orang-orang terkenal gitu ya. Orang-orang terkenal saja bisa mengalami PTSD, apalagi kalian begitu. Karena memang manusia mengalami beberapa kejadian di dalam hidupnya begitu, dan ada beberapa kejadian yang sangat-sangat traumatis begitu. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, apa bedanya PTSD dengan trauma? PTSD atau post traumatic stress PTSD atau post traumatic stress disorder atau trauma seringkali PTSD dan trauma itu seringkali dianggap sebagai hal yang serupa, meski kedua masalah ini sering terkait. Tetapi PTSD dan trauma merupakan dua kondisi yang berbeda. PTSD ini masuk ke dalam gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tak menyenangkan atau traumatis. Nah, meskipun kedua masalah ini saling terkait, tapi sebenarnya berbeda. Karena menurut American Psychological Association, trauma adalah respon emosional terhadap peristiwa mengerikan. Trauma dapat terjadi satu kali atau pada beberapa kesempatan, dan seseorang dapat mengalami lebih dari satu jenis trauma. Sorry, itu suara yang ditimbulkan kursi saya. Oke, lanjut. Nah, PTSD sendiri merupakan
kondisi kejiwaan yang dipicu oleh kejadian tragis yang pernah dialami atau disaksikan seseorang. Contoh, peristiwa traumatis pada bencana alam, kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, atau pengalaman di medan perang. Nah, post-traumatic stress disorder membuat pengidapnya tak bisa melupakan pengalaman traumatis. Pengidapnya seakan-akan mengulang kembali kejadian tersebut. Bahkan, ingatan traumatis tersebut seringkali hadir dalam mimpi buruk. Nah, hal inilah yang membuat pengidapnya tertekan secara emosional. Dalam kebanyakan kasus, PTSD sering lebih sering mempengaruhi wanita ketimbang pria. Karena seperti yang saya bilang tadi, wanita lebih sensitif terhadap perubahan daripada pria, alhasil kaum hawa akan mengalami emosi yang lebih intens. Hal yang perlu digarisbawahi sebenarnya adalah kondisi ini bisa menyerang semua golongan usia, bahkan anak-anak gitu. Nah, sampai saat ini nih, penyebab PTSD yang pasti itu masih belum diketahui. Karena memang masih belum ada penelitian yang pasti atau kejadian yang pasti yang dapat membuat seseorang itu mengidap PTSD gitu. Karena beberapa kali ditemukan juga penyebab PTSD ini adalah keturunan. Jadi kalau misalkan anggota keluarga yang mempunyai PTSD, maka besar kemungkinan orang yang berada di dalam lingkup keluarga tersebut juga gampang mempunyai atau terkena PTSD begitu. Karena beberapa faktor yang bisa memicu post-traumatic stress disorder ini sebenarnya adalah banyak ya. Jadi ada 6 kalau di sini. Sebenarnya enggak sama kayak yang saya bilang tadi. Dan di sini ada beberapa aspek, yaitu ada aspek kepribadian dan temperamen tertentu yang bisa atau rawan terkena PTSD gitu. Lalu apa bedanya dengan trauma? Nah, trauma itu terjadi ketika seseorang mengalami kejadian yang amat menakutkan, menyedihkan, atau mengancam nyawa. Pemicu trauma amat beragam, seperti bullying, pelecehan seksual, trauma medis, bencana alam, perpisahan, kekerasan komunitas, intimidasi di sekolah, dan lain-lain. Bahkan soal rasisme yang berakhir bullying atau intimidasi itu juga bisa menyebabkan trauma. Nah, seseorang yang mengalami kejadian traumatis biasanya akan merasa takut, sedih, cemas berlebihan, hingga shock. Reaksi tiap orang bisa berbeda-beda ketika menghadapi kejadian traumatis. Meski hal yang dialami serupa, ada yang mampu menanggapinya dengan baik. Tetapi ada pula yang bisa berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau PTSD.
Oleh sebab itu, mereka yang mengalami peristiwa traumatis amat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gitu. Tujuannya jelas ya, agar peristiwa traumatis tersebut tak meninggalkan trauma psikologis yang mendalam atau berkelanjutan atau peristiwa traumatis yang panjang gitu. Karena gak semua orang yang teringat pada kejadian traumatis berarti terserang PTSD, sebab ada beberapa kriteria khusus yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang mengalami PTSD atau tidak. Nah, kriterianya adalah pola pikir menjadi negatif. Kriterianya kalau kalian mengidap PTSD begitu ya. Yang pertama adalah pola pikir menjadi negatif. Ingatan yang mengganggu, contohnya selalu mengingat detail mengerikan dari kejadian yang tragis. Cenderung mengelak membicarakan atau memikirkan kejadian traumatis. Pengidapnya bisa mengalami emosi yang lebih intens dari sebelumnya. PTSD juga bisa membuat seseorang merasa putus asa untuk menghadapi masa depan. Gitu. Itulah bedanya PTSD sama trauma. Gitu. Nah, sebenarnya cara gampangnya adalah seperti ini. Trauma itu ketika kalian menghadapi atau mengalami peristiwa tertentu. Pada saat itu, reaksi pertama kalian itu adalah trauma. Jadi misalnya kalian dapat, ini amit-amit ya, tapi misalkan kalau kalian dapat kejadian yang cukup negatif atau cukup negatif buat diri kalian sendiri, itu bisa jadi reaksi pertama kalian adalah trauma. Misalkan kalian kena orang terdekat kalian kena musibah begitu. Entah itu musibahnya utangnya banyak atau musibahnya yang lain-lain gitu ya, pokoknya kena musibah begitu. Reaksi pertama kalian, entah kalian shock, entah kalian nangis, entah kalian diam, entah kalian nge-freeze, entah kalian teriak. Nah, itu reaksi pertama kalian itu yang disebut dengan trauma. Jadi kejadian itu membekas sekali ke otak kalian, ke pikiran kalian gitu. Kejadian sangat membekas yang gak mungkin kalian lupakan gitu. Yang akan selalu kalian ingat, yang akan selalu kalian masukkan ke dalam sebuah memori atau kenangan yang buruk gitu. Itu yang disebut dengan trauma. Nah, kalau PTSD itu adalah ketika kalian gak bisa menghadapi kejadian yang seperti itu. Walaupun reaksinya sama, kayak shock, nangis, atau marah, atau teriak, ketika kalian gak bisa menghadapi

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Beda. Nah, biasanya orang-orang yang PTSD ini itu jadi parnoan atau apa ya bahasa Jawa nih ya. Pokoknya orangnya jadi takutan gitu. Jadi misalkan pernah ketemu siapa ya, pernah ketemu setan gitu ya misalkan ya. Dia pernah ketemu setan di dapur gitu. Dia gak takut ketika di dapur waktu siang. Dia takutnya ketika di dapur waktu malam, karena waktu itu dia ketemu setannya malam-malam gitu. Nah, dia akan selalu berpikiran negatif dan parnoan. Maka setiap apapun yang dia lihat, dia akan selalu, atau pikirannya atau otaknya akan selalu mengarahkan ke benda traumatisnya atau ke kejadian traumatisnya itu. Jadi dia gak bisa move on, kalau bahasa gaulnya ya. Jadi dia gak bisa beralih ke realitas yang sekarang gitu. Karena kan realitas yang sekarang adalah gak ada setannya, waktu itu doang setannya gitu. Gitu, PTSD itu begitu. Nah, buat kalian yang mungkin punya pengalaman PTSD atau punya apa ya, cerita tentang PTSD atau punya pertanyaan tentang PTSD, langsung saja ke @inspiradio.id. Atau kalian mau konsultasi, bisa langsung ke @inspiradio.id, karena semuanya akan saya baca gitu. Kalaupun kritik, saran, atau mau nanya-nanya kenapa kok siarannya jam segini, kenapa kok apa namanya audionya begini, kenapa kok ribet sendiri, bisa langsung aja ke @inspiradio.id gitu. Oke, lanjut. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, baik dengan mengalaminya maupun menyaksikannya. Nah, kebanyakan orang yang mengalami kejadian traumatis akan menghadapi kesulitan dalam menjalaninya. Tetapi dengan waktu dan perawatan diri yang baik, kesulitan akan berkurang jika pengalaman yang traumatis tersebut tetap menghantui sampai membuat seseorang kesulitan dalam menjalani hidup, maka orang tersebut mengidap PTSD gitu. Saya matikan aja lagunya. Oke, lanjut. Seseorang dapat mengembangkan gangguan stres pasca trauma ketika ia mengalami, melihat, atau belajar tentang suatu peristiwa yang melibatkan kematian atau ancaman kematian yang aktual, cedera serius, cek, sorry, karena memang mic-nya begini. Sebenarnya dokter juga nggak yakin mengapa beberapa orang mendapat PTSD. Seperti masalah kesehatan mental pada umumnya, kombinasi beberapa faktor yang kompleks mungkin menjadi penyebab PTSD. Beberapa yang dicurigai sebagai penyebab PTSD adalah pengalaman yang menakutkan, termasuk jumlah

dan tingkat keparahan trauma yang telah dialami dalam hidup. Lalu yang selanjutnya adalah mewarisi resiko kesehatan mental seperti riwayat gangguan kecemasan dan depresi dalam keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri kepribadian seperti kecenderungan temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah cara otak mengatur bahan kimia dan hormon yang dilepaskan tubuh sebagai respon terhadap stres. Semua orang dari segala usia dapat mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini, namun beberapa faktor dapat membuat seseorang lebih mungkin mengembangkan PTSD, seperti mengalami trauma yang intens, pernah mengalami trauma lain di awal kehidupan seperti pelecehan masa kanak-kanak, memiliki pekerjaan yang meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis seperti personil militer dan responden pertama, memiliki masalah kesehatan mental lainnya seperti kecemasan atau depresi, memiliki masalah dengan penyalahgunaan zat seperti minum berlebihan atau penggunaan narkoba, kurangnya sistem pendukung yang baik dari keluarga dan teman, kemudian memiliki kerabat darah dengan masalah kesehatan mental termasuk kecemasan atau depresi gitu. Nah, gejala-gejala yang meliputi PTSD ini sebenarnya beragam. Ada yang muncul dalam satu bulan setelah kejadian, namun dalam beberapa kasus gejala baru akan muncul bertahun-tahun setelah seseorang mengalami kejadian traumatis. Gejala PTSD pada umumnya dibagi menjadi 4 tipe, yaitu ingatan intrusif, avoidance atau menghindar, perubahan negatif pada cara berpikir, mood, serta perubahan reaksi fisik dan emosional. Nah, kita bedah satu-satu nih. Gejala PTSD pada umumnya kan dibagi menjadi 4 tipe, ya kan? Tadi kan sudah dibagi jadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah gejala ingatan intrusif. Nah, kita bedah dulu di sini. Gejala ingatan intrusif adalah ingatan yang tidak diinginkan, yaitu bersifat mengganggu yang datang berulang. Oke. Menghidupkan peristiwa traumatis tersebut seakan-akan peristiwa tersebut terjadi lagi atau sering, atau kalau bahasa kerennya itu kilas balik. Jadi sering banget kilas balik memikirkan yang dulu-dulu atau menengok ke belakang. Aduh, ya udah pokoknya itulah. Lalu yang selanjutnya adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi ketika mengalami hal tersebut, jadi sering mimpi buruk. Lalu yang selanjutnya adalah distress emosional berat terhadap sesuatu yang mengingatkan pengidap pada peristiwa traumatis. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah mimpi buruk tentang peristiwa tersebut. Jadi, semua mimpi buruk itu bukan sebuah pertanda bahwa Anda sedang disantet atau apalah itu. Mimpi ada kaitannya dengan otak, ada kaitannya dengan cara kerja otak, ada kaitannya dengan pengalaman yang dimiliki. Jadi ketika mimpi buruk datang, itu adalah manifestasi atau gambaran dari kondisi mental seseorang gitu. Jadi kalau misalkan sakit secara fisik, kita bisa tahu dengan cara melihat tubuh kita sendiri,
Misalkan kalau kita kena tipes, kita tahu bahwa tubuh kita panas, kita tahu bahwa tubuh kita lemas. Nah, itu adalah tanda atau sinyal yang diberikan oleh tubuh kepada kita untuk memberikan suatu kode bahwa aku ini sakit, sakit tipes gitu. Nah, kalau mental itu salah satunya adalah dengan mimpi gitu. Jadi ini bukan berarti tafsir mimpi, tapi ini adalah gambaran kondisi seorang gitu. Jadi kalau orangnya sering mimpi buruk, itu adalah manifestasi dari pengalaman dan otak dia dalam menganalisis atau menerima atau apapun itu yang diolah dalam otaknya, kemudian masuk dimanifestasikan menjadi mimpi buruk atau nightmare gitu. Karena mimpi itu sangat berhubungan dengan kondisi mental seseorang gitu. Lanjut. Avoidance. Nah, jenis yang kedua ini adalah mencoba menghindari berpikir atau berbicara tentang peristiwa traumatis. Kemudian menghindari tempat, kegiatan, atau orang yang mengingatkan seseorang pada kejadian traumatis. Nah, avoidance ini adalah bentuk menghindar sejauh mungkin dan berusaha untuk tidak mengalami kejadian yang sama atau tidak pernah menyentuh TKP karena takut akan mengalami kejadian yang sama dan berulang gitu. Itu yang disebut dengan avoidance atau jenis gejala kalau kalian mengalami PTSD gitu. Lalu gejala yang selanjutnya adalah perubahan negatif pada cara berpikir dan mood. Pikiran negatif tentang orang lain, diri sendiri, lingkungan, bahkan dunia. Putus asa tentang masa depan, masalah memori, termasuk tidak mengingat aspek penting dari peristiwa traumatis. Kesulitan mempertahankan hubungan dekat, merasa terlepas dari keluarga dan teman, kurangnya minat dalam kegiatan yang pernah dinikmati, kesulitan mengalami emosi positif, merasa mati rasa secara emosional. Nah, ini adalah salah satu jenis bahwa kalian mengalami PTSD. Ciri-cirinya begitu. Kalau kalian mengalami PTSD, kalau ciri-cirinya sama seperti itu, berarti kalian mengalami salah satu jenis gejala PTSD, yaitu perubahan negatif gitu. Lalu yang selanjutnya adalah perubahan pada reaksi emosional maupun fisik. Sebenarnya ini adalah jenis yang terakhir. Perubahan pada reaksi emosional maupun fisik itu menjadi mudah kaget atau ketakutan, selalu waspada terhadap bahaya, perilaku merusak diri seperti minum terlalu banyak atau mengemudi terlalu cepat, kesulitan tidur, kesulitan berkonsentrasi, kerapuhan, rapuh, jadi baperan gitu kalau bahasa sekarang gitu ya.
ledakan kemarahan atau perilaku agresif, dan selanjutnya adalah rasa bersalah atau malu yang luar biasa. Nah, itu adalah jenis-jenis gejala PTSD yang dialami oleh seseorang. Nah, jika kalian mengalami gejala yang sama, langsung saja ke inspiradio.id, ceritakan gejala atau ciri-ciri kalian mengalami suatu peristiwa yang traumatis sehingga sekarang gak bisa dilupakan dan berdampak negatif bagi kehidupan kalian gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya orang-orang yang PTSD ini juga mengalami atau mendapatkan pengobatan. Nah, pengobatan gejala PTSD umumnya biasanya pakai obat-obatan dan juga psikoterapi. Nah, kalau psikoterapi itu terapi kognitif atau terapi perilaku, membantu pengidap untuk mengenali cara pikir atau perilaku yang menyebabkan terhambatnya pengidap dalam proses melalui peristiwa traumatis tersebut. Jadi cuman cara pikirnya yang diubah. Jadi misalkan dia trauma, dia gak bisa atau dia gak mau berangkat ke sekolah gitu, pola pikirnya dirubah. Sebenarnya sekolah adalah hal yang menyenangkan. Sebenarnya sekolah adalah begini begitu. Nah, yang selanjutnya adalah terapi paparan. Terapi paparan ini bertujuan untuk membantu pengidap agar bisa menghadapi situasi dan memori yang dianggap menakutkan, sehingga pengidap dapat menghadapinya dengan efektif. Terapi ini efisien terutama pada kasus di mana pengidap mengalami kelas balik atau mimpi buruk gitu. Biasanya terapi paparan ini pakai alat, saya nggak tahu alatnya apa, biasanya ya gitu. Lalu psikoterapi atau pengobatan yang selanjutnya adalah eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR. EMDR menggabungkan terapi paparan dan sebuah serial pergerakan mata terarah untuk membantu pengidap memproses sebuah peristiwa traumatis, dan dokter akan mengamati reaksi pengidap gitu. Karena kalau di psikoterapi, kalian akan mendapatkan kalau eye movement desensitization ini itu biasanya diberikan foto-foto atau diberikan sebuah kilas balik sebentar gitu sambil merem biar nanti tahu matanya bergerak secepat apa agar nanti bisa tahu tingkat trauma yang dimiliki dan tingkat kecemasan yang dimiliki itu seberapa tingginya gitu. Oke. Enggak hanya psikoterapi, ternyata juga ada obat-obatan. Nah, obat-obatan ini yang pasti di dunia psikologi atau di dunia kesehatan mental itu antidepresan. Gitu. Antidepresan ini kayak paracetamol dan amoksilinnya di dunia kedokteran gitu ya.
Nah, antidepresan ini membantu meringankan gejala depresi, cemas, gangguan tidur, dan gangguan konsentrasi. Lalu yang selanjutnya adalah obat anti kecemasan. Obat ini membantu meredakan gangguan cemas yang berat gitu. Lanjut. Nah, setelah diobati harusnya ada pencegahan. Setelah selamat dari peristiwa traumatis, banyak orang mengalami gejala mirip PTSD pada awalnya. Seperti tidak dapat berhenti memikirkan apa yang terjadi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, depresi, rasa bersalah, dan reaksi umum terhadap trauma. Namun, mayoritas orang yang mengalami trauma tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma jangka panjang. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan mencari bantuan dan dukungan yang tepat waktu. Hal ini bertujuan agar reaksi stres yang normal menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi PTSD. Bisa dicegah, ini bisa berarti beralih ke keluarga dan teman-teman yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan. Hal ini juga bisa dilakukan dengan mencari ahli kesehatan mental untuk terapi singkat. Beberapa orang mungkin juga merasa berguna untuk beralih ke komunitas iman mereka, gitu. Jadi yang terpenting adalah mencari bantuan dan dukungan tepat waktu, yang artinya adalah mencari teman atau keluarga atau orang yang mendukung atau orang yang berpihak atau orang yang mendengarkan dan menawarkan kenyamanan kepada Anda gitu. Jangan dianggap sepele karena banyak banget di luar sana orang-orang yang menganggapnya sepele. Jadi kejadian yang bisa bikin trauma adalah orang-orang yang lemah gitu ya, karena orang-orang tersebut jika di budaya-budaya kita biasanya orang-orang tersebut akan dianggap lemah karena hanya sebuah kejadian kecil bisa menjadikan mereka trauma gitu. Hal-hal yang seperti ini yang harusnya dihilangkan dari kondisi sosial yang ada di masyarakat gitu ya, karena kita nggak pernah tahu seberapa kuat atau seberapa besar mental kita untuk mengalami kejadian tersebut gitu. Oke, sudah 1 jam saya menemani kalian. Sebenarnya ada banyak yang ingin saya sampaikan tentang PTSD ini, seperti dampak kesehatan mental jika PTSD tidak segera ditangani, kemudian fakta-fakta penting terkait PTSD. Tapi sudah 1 jam saya menemani kalian, ya udah selesai, dan saya mohon maaf kalau misalkan mic-nya tidak seperti biasanya, kalau misalkan siarannya gak seperti biasanya, karena memang saya menggunakan alat yang berbeda seperti biasanya gitu ya. Dan juga salah satu sorry, ada informasi penting buat kalian bahwa Mental Mantul minggu depan akan maju jadwalnya jadi jam 11 malam. Jadi buat kalian yang gak bisa mendengarkan jam 11:30, saya mundurkan menjadi jam 12 biar semua dapat mendengarkan Mental Mantul. Walaupun dengerinnya sambil tidur atau sambil ketiduran gitu ya,
It's okay, itu akan masuk ke dalam otak bawah sadar kalian gitu. Dan salah satu lagi informasi penting, saya punya Patreon. Jadi kalau kalian ingin mendukung saya, dan kalau kalian ingin merubah ekonomi negara menjadi lebih baik, langsung saja sawer saya ke Patreon gitu. Saya juga punya Wattpad. Di dalamnya ada banyak, gak banyak sih, di dalamnya ada cerita-cerita yang menarik untuk kalian ikuti gitu. Jadi sambil baca Wattpad, sambil dengerin Inspiradio gitu, oke? Okay? Dukungan kalian sangat berarti gitu. Oke. Okay. Sudah selesai. Saya menemani Anda, Anda semua atau sobat inspiratif semua. Jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap bahagia, dan semoga hari esok menjadi lebih baik, dan semoga hari esok saya dan kalian menemukan kebahagiaan baru di dalam pengalaman yang baru, agar kejadian-kejadian traumatis bisa kita hilangkan gitu. Oke, saya Ian, ketua mental mantul, waduh ketua, tuan rumah mental mantul, pamit undur diri, assalamualaikum.

0: Cek. Oke. Udah ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis dari pola asuh. Karena memang setiap orang tua pasti memiliki pola pengasuhan yang berbeda-beda untuk anaknya. Sebenarnya nggak ada pola asuh atau pola pengasuhan begitu ya, yang benar atau salah itu sebenarnya nggak ada. Namun, setiap pola pengasuhan yang dipilih tentu akan menghasilkan karakter anak yang berbeda-beda. Pastinya pada beberapa jenis pola asuh yang justru membuat anak merasa tertekan dan rentan mengembangkan kesehatan mental atau penyakit kesehatan mental di kemudian hari. Nah, biasanya anak-anak yang rentan mengalami hal tersebut diasuh dengan cara yang terlalu keras maupun terlalu diabaikan. Itulah sebabnya penting untuk mempertimbangkan jenis pola asuh untuk anak agar terhindar dari masalah kesehatan mental di kemudian hari dan tumbuh menjadi pribadi yang positif. Gitu. Saya tahu mungkin jenis-jenis atau tipe-tipe pola asuh yang saya katakan di sini tidak seperti pola asuh Anda-anda di rumah atau tidak seperti bayangan Anda-anda di rumah begitu ya. Karena memang setiap manusia mempunyai pola asuh sendiri-sendiri yang diturunkan dari pengalamannya begitu ya. Jadi ini hanya sekedar tipe-tipe untuk memberikan salah satu referensi aja buat teman-teman yang ada di rumah begitu. Oke. Tipe pola asuh untuk menjaga kesehatan mental anak. Yang pertama itu adalah pola asuh otoritatif. Pola asuh otoritatif. Orang tua, pada pola asuh otoritatif ini, orang tua akan berusaha untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang positif dengan anak. Ayah dan ibu tetap perlu memberi aturan-aturan tertentu pada anak. Tetapi, ayah dan ibu juga harus menjelaskan alasan di balik aturan yang dibuat. Aturan harus tetap ditegakkan dan ada konsekuensi yang diberikan saat anak melanggarnya. Meski begitu, ayah dan ibu tetap harus mempertimbangkan perasaan si kecil. Orang tua juga harus bijak dan mau mendengarkan pendapat yang dilontarkan si kecil. Ayah dan ibu wajib menginvestasikan waktu dan energi untuk mencegah masalah perilaku pada anak-anak. Gunakan strategi disiplin yang positif untuk menyembuhkan perilaku baik pada anak, seperti sistem pujian dan penghargaan. Nah, melanjut dari Very Well Family, para peneliti menemukan bahwa anak-anak yang memiliki orang tua dengan pola asuh otoritatif kemungkinan besar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, yang merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak juga cenderung bahagia, sukses, pandai membuat keputusan, dan bisa mengevaluasi resiko-resiko yang dihadapi. Begitu. Jadi untuk pola asuh otoritatif ini, kalian bisa membuat aturan untuk anak di rumah. Kalau kalian nanti punya anak begitu ya, kalian bisa membuat aturan-aturan anak. Aturan-aturan di rumah atau aturan-aturan untuk anak agar anak tersebut bisa disiplin begitu. Dan kalian tetap harus menegakkan peraturan tersebut. Tapi yang paling penting adalah anak harus tahu tentang peraturan yang kalian buat. Untuk apa dan bagaimana, kenapa kok harus dibuat, agar kayak apa, agar bagaimana, begitu. harus dijelaskan kepada anak agar anak mengerti kenapa peraturan itu dibuat dan agar anak bisa dengan legowo untuk menaati peraturan tersebut. Tapi peraturan yang dibuat juga harus dengan pertimbangan yang matang, juga harus dengan pertimbangan apa ya, perasaan anaknya, agar anaknya tidak keberatan juga. Dan kalau misalkan anaknya juga protes dengan peraturan ini, jangan langsung ditentang, tapi dibicarakan dulu dengan anak, setuju apa enggak peraturan seperti ini.
1: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id, ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Halo sobat inspiratif.
5: Hai sobat inspiratif.
6: Halo sobat inspiratif semuanya.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
10: Halo sobat inspiratif.
2: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
11: Sesuai anjuran pemerintah,
8: buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
8: social distancing,
6: terus
7: physical distancing,
6: terus pakai masker.
3: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
6: Dan yang terpenting,
2: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
10: Jaga kesehatan ya.
11: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
7: Punya motivasi hidup yang tinggi.
8: Always berpikir positif.
3: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
2: pada tim kesehatan
7: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
2: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
4: Pandemi ini berakhir, amin.
8: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
4: Dan kami juga siaran di rumah aja.
10: Inspiradio.
12: Radio.
3: Inspiradio.
7: Well, Inspiradio.
4: Inspiradio.
2: Inspiradio.
6: Inspiradio.
8: Inspiradio.
11: Inspiradio.
1: Inspiradio.
6: Inspirasi tanpa batas.
13: Hi, Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Belum seminggu bapak saya meninggal. Dan kamu punya hati sedikit aja buat kasih saya waktu, gak ada.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu manca, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger, lagu-lagu lama. Pokoknya, cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: Halo.
1: Wah, mati dong. Mati sendiri dong. Gimana nih? Bentar. Oke, karena sudah mau penutupan juga. Jadi untuk indigo sendiri adalah fenomena yang belum dibuktikan secara ilmiah dan bisa dibantah oleh siapapun, karena seorang bisa mengatakan bahwa dia indigo dan dia bisa mengambil keuntungan dari pengakuannya tersebut, begitu. Dan jangan terlalu cepat percaya kalau ada orang yang mengaku dirinya indigo, karena memang indigo ini tidak selalu berhubungan dengan klinik atau berhubungan dengan hal-hal mistis lainnya, begitu. Dan buat teman-teman ya, dan buat teman-teman juga, jangan lupa kalau mau curhat, mau konsultasi, mau apa ya, request atau yang lain, langsung saja ke website-nya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id gitu. Udah ada Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Buat teman-teman yang kalau masih penasaran tentang indigo, masih penasaran tentang hal-hal lain, fenomena yang ada di masyarakat, bisa langsung aja langsung ditanyakan ke grup WA-nya atau ke sosial media yang lain, bisa langsung saja ke sana, begitu. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya terdapat banyak sekali informasi dan konten-konten yang menarik yang ada di inspiradio.id. Oke. Dan terakhir dari saya, jangan lupa untuk tetap berbahagia, jangan lupa untuk tetap menginspirasi, jangan lupa untuk tetap menjadi pribadi yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di inspiradio.id semua bisa menginspirasi orang lain. Oke? Saya RC Baru. Saya mau pamit. Bye.